0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Anda masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, tentunya di edisi Spada nih teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 9 buat obrolan nih. Tapi sebelum itu apa kabar dulu nih pagi ini teman-teman? Semoga sehat ya, semoga moodnya bagus juga nih. Semoga yang lagi kerja sekarang atau mulai aktivitas di hari ini semuanya dalam keadaan aman dan lancar nih. Nah, pagi ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya cukup serius nih teman-teman, tapi kita bawakan dengan cara yang santai aja ya, biar relate dengan kehidupan kita sebagai anak muda nih. Temanya adalah sesuai di flyer, anak muda tanggap bencana. Nah, sebelumnya ini mau nanya dulu nih, kalau tiba-tiba terjadi gempa, pas teman Pro 2 lagi duduk santai di kamar nih, apa yang pertama kali teman-teman lakuin? Apakah panik, langsung lari, atau cari HP dulu nih, atau malah bikin story dulu nih? Nah, jangan sampai ya teman-teman, karena kalau situasi darurat terjadi, beberapa detik pertama itu bisa sangat penting. Dan menjadi tanggap bencana, itu bukan berarti kita harus selalu berpikir soal hal-hal yang menakutkan ya teman-teman. Justru sebaliknya nih, kita belajar supaya gak gampang panik dan tahu harus melakukan apa. Jadi teman Pro 2, kalau ngomongin bencana, kita biasanya langsung membayangkan sesuatu yang besar nih, kayak gempa, banjir, tanah longsor, kebakaran, atau cuaca ekstrim. Padahal sebenarnya kesiapsiagaan itu bisa dimulai dari hal yang sederhana banget nih. Misalnya, tahu jalur keluar dari rumah, tahu lokasi tempat berkumpul keluarga, tahu nomor orang yang bisa dihubungi kalau keadaan darurat, atau sekedar tahu kalau sesuatu terjadi di sekolah, kampus, kantor, atau rumah, saya harus menuju kemana nih. Kelihatannya sederhana gak sih teman-teman? Tapi justru hal-hal kayak gini nih yang sering kita abaikan. Dan anak muda sebenarnya punya peran yang besar banget nih. Kenapa? Karena kita hidup di zaman informasi. Kita punya HP, kita punya media sosial. Nah, informasi bisa nyebar dalam hitungan detik aja nih. Nah, pertanyaannya nih, apakah kita cuma jadi konsumen informasi aja, atau bisa menjadi penyebar informasi yang benar? Karena pas bencana terjadi, jangan sampai kita malah ikut menyebarkan informasi yang belum jelas. Ya teman-teman, padahal sumbernya sendiri gak jelas nih dari mana. Itu bukannya membantu, malah bikin orang-orang menjadi panik. Jadi, anak muda tanggap bencana itu bukan cuman soal bisa menyelamatkan diri aja ya teman-teman, tapi juga bisa menjaga informasi tetap benar. Nah, ini mau tanya lagi nih, kalau terjadi keadaan darurat di tempat teman-teman sekarang, teman-teman harus tahu gak teman-teman harus kemana? Nah, kalau tahu, bagus deh, berarti teman-teman udah banyak belajar. Nah, mungkin hari ini waktunya kita cari tahu. Bisa mulai dari rumah sendiri nih. Jadi coba nanti setelah ini, teman-teman bisa lihat sekitar rumah. Kalau ada keadaan darurat, pintu keluarnya lewat mana nih? Atau tempat aman terdekat di mana nih? Kalau keluarga terpisah, kita janjian ketemu di mana? Nah, itu kelihatannya sepele banget nih teman-teman, tapi justru kesiapan dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut buat ngobrolin tentang tangga bencana ini, kita break dulu sebentar karena Windy masih punya beberapa lagu lagi yang bakal Windy play buat menemani aktivitas teman-teman di jam 9 ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Habis pikir. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Nah, kembali lagi nih teman-teman, masih di Spada dan masih dengan obrolan anak muda tangga bencana nih. Jadi kita udah ngomongin soal kesiapan diri.

Nah, sekarang kita masuk ke sesuatu yang gak kalah penting itu. Nih teman-teman, informasi. Nah, ngomongin informasi, Windy punya informasi yang penting juga, gak kalah penting juga nih. Bencana di Indonesia masih cukup sering terjadi nih. BNPB mencatat 42 kejadian bencana dalam periode pemantauan 30 sampai 31 Juli 2026 dengan 36 kejadian berdampak signifikan. Pada periode tersebut terjadi yang menonjol kejadian yang menonjol adalah kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Informasi ini Windy lansir langsung dari laman BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, jadi karena kita lanjut lagi. Jadi karena zaman sekarang kalau ada kejadian besar, hal pertama yang mungkin kita lakukan adalah pegang HP. Iya enggak sih? Jadi belum tentu kita cari bantuan nih. Kadang malah buka Instagram, buka TikTok, buka grup WhatsApp, terus komen deh. Ada apa ini? Nah, dan dalam hitungan menit informasi bisa menyebar kemana-mana. Masalahnya, gak semua informasi yang viral itu benar ya teman-teman. Teman-teman bayangin aja nih, ada kejadian bencana. Kemudian ada seseorang mengirim pesan. Teman-teman, katanya daerah kita bakal mengalami bencana besar, sebarkan. Karena panik, kita langsung forward nih. Nah, teman kita juga forward. Temannya lagi forward lagi, akhirnya satu kota panik. Padahal informasi awalnya belum tentu benar nih. Nah, ini yang perlu kita hindari. Jadi anak muda tanggap bencana harus tanggap informasi juga. Jangan gampang percaya, jangan langsung share. Cek dulu nih sumbernya dari mana. Nah, kalau informasi tentang kebencanaan, cari dari sumber resmi dan terpercaya. Jangan hanya karena judulnya bikin takut, langsung kita percaya ya teman-teman. Dan ada satu hal lagi, jangan membuat konten bencana hanya demi viral. Ini penting banget nih. Ketika ada musibah, memang wajar nih kita ingin membagikan informasi, tapi tetap harus punya empati ya teman-teman. Jangan sampai orang yang lagi mengalami musibah malah dijadikan konten hiburan. Jangan mempermalukan korban dan jangan menyebarkan informasi pribadi korban sembarangan. Nah, dan jangan membuat situasi yang sudah sulit menjadi semakin sulit nih. Karena media sosial itu bisa jadi alat yang luar biasa nih. Kalau digunakan dengan benar, kita bisa membantu. Misalnya, menyebarkan informasi resmi, memberikan informasi lokasi yang aman, mengajak masyarakat untuk membantu, atau mengingatkan teman-teman agar tidak mendekati lokasi berbahaya. Jadi, HP yang ada di tangan kita bisa menjadi alat bantu ya teman-teman, bukan alat untuk memperkeruh keadaan nih. Nah, anak muda juga punya kelebihan lain. Kita cepat belajar, cepat beradaptasi, dan biasanya cepat bergerak kalau ada sesuatu yang terjadi. Jadi coba lihat aja kalau ada kegiatan sosial. Banyak anak muda yang turun membantu nih. Ada yang mengumpulkan bantuan, ada yang membantu distribusi, ada yang membuat desain informasi, ada yang membantu menyebarkan pengumuman, ada yang membantu komunikasi. Nah, ini menunjukkan nih kalau anak muda sebenarnya punya energi yang besar untuk membantu. Tinggal diarahkan aja nih. Jadi coba kita pikirin ya teman-teman. Kita pikirin sebentar. Kalau suatu hari ada bencana di sekitar kita, kita mau jadi orang yang bagaimana? Orang yang cuma berdiri dan panik aja, atau orang yang bisa membantu? Bukan berarti kita gak boleh takut ya teman-teman. Takut itu manusiawi, panik juga bisa terjadi. Tapi yang penting adalah kita punya pengetahuan untuk menghadapinya. Karena keberanian bukan berarti gak takut. Nah, berani itu ketika kita tetap berusaha melakukan hal yang benar meskipun sedang takut. Dan itu juga berlaku dalam menghadapi bencana. Nah, sebelum kita lanjut lagi buat mengobrol, kita break sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani aktivitas teman-teman di hari ini nih. Sebenarnya kita masih mau lanjut ngobrol soal tangga bencana, cuman tadi ada kesalahan makanya live-nya mati. Jadi kita ngobrol soal tangga bencana ini di lain waktu dan kesempatan aja ya teman-teman. Nah, last songs di jam ini, sebelum masuk di jam 10, Windy punya 3 lagu terakhir yang bakal Windy play di jam ini. Ada What Do You Do dari Jesse Glynn, ada You're The Only One dari Dava with Mas Jordian, dan Puncak Asmar dari Ryan Pono. So langsung aja, let's listen together, enjoy!

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Teman terbaik.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Hemat sih, stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Windy di edisi santai siang nih. Nah, kalau tadi dari jam 6 sampai jam 10 ini kita udah bahas informasi, ngobrol-ngobrol. Nah sekarang di jam 10 ini ada Pro 2 Hits List. Jadi Windy mau buka jalur dulu nih. Mungkin buat teman-teman yang mau diputerin lagu favoritnya buat menemani aktivitas di siang hari ini, atau teman-teman ada yang mau kirim salam untuk orang terkasih, mungkin teman-teman boleh langsung join di WhatsApp Pro 2 di 0811 489 4990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital nih. Windy udah siapin beberapa lagu buat menemani siang hari ya teman-teman, dan sekaligus pembuka di segmen santai siang ini. Windy punya 3 lagu, ada Aku Takut dari Republik, ada Better Together dari Dove Cameron, dan ada Richman dari Aespa.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya. I am a rich man, I'm a care of myself, I am a rich man, I am a rich man, I'm a...

Nah, masih bareng Windy, masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Nah, dan masih di edisi santai siang. Dan masih di Pro 2 Hits List nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan atau mau diputerin lagu favoritnya, teman-teman boleh join di WA Pro 2 di 08 1148 9990. Atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung di live chat area digital. Nah, untuk area digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Nah, karena ini santai siang, baru masuk segmen santai siang dan Pro 2 Hits List juga. Jadi Windy bakal play beberapa lagu lagi nih buat menemani aktivitasnya teman-teman di siang hari ini. So langsung aja, ini dia

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram,

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play untuk menemani siang harinya teman-teman nih. Nah, Windy membuka jalur lagi nih buat teman-teman yang mau requestan, mau apa ya, mau diputar lagu-lagu favorit ya mungkin, atau mau salam-salam juga boleh. Langsung join di WA Pro 2 di 0811489490, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital. Untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Ini dia. Ada Kematangan Cinta dari The Grove, Alamak dari Rizky Febian, dan Puisi Cinta dari Yuka Tamada. So, langsung aja ini dia, let's listen together. Enjoy.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play untuk menemani siang hari ya teman-teman nih. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 10.58. Windy harus undur, pamit undur diri nih teman-teman, karena gak berasa Windy udah menemani ruang dengar ya teman-teman dari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur sampai jam 10.58 menjelang jam 11. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal temenin sama Maul nih. Maul bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu sesuai dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. So, Windy harus undur diri dari ruang siaran. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kita mau ajak lo cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Yo, what's up teman Pro 2, gimana kabarnya di pukul 11 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2 sambil ditemani lagu dari Adrian Khalif dengan lagunya Sialan teman Pro 2, dan tentunya masih di Pro 2 Hitlist. Dan di pukul 11 hingga nanti jam 6 sore, teman Pro 2 ditemani oleh Maul yang akan menemani ruang dengar kalian semua di santai siang hingga sore ceria. Oleh karena itu teman Pro 2 enjoy with Adrian Khalif Sialan dan dengan lagu-lagu Pro 2 Hitlist selanjutnya.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

udah ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

0: panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Hetong Pro 2 itu dia lagu dari Ahmad Dhani dengan lagunya dengan Faith Vina Panduwinata. Lagunya yaitu Mistikus Cinta. Dan tentunya kita masih Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Ini kesempatan kalian nih untuk request lagu ya, sambil menemani kalian semua di aktivitas di siang hari ini teman-teman, menjelang makan siang. Dan ngomong-ngomong lagi pada karnaval ya teman Pro 2 ya, apakah ada teman Pro 2 yang lagi mendengarkan 89 FM sambil juga lagi nontonin karnaval? Boleh dong spill-spill teman-teman, kira-kira karnavalnya udah sampai mana nih? Dan juga kalian lagi nonton di mana teman Pro 2? Nah teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget, tapi nanti jam 12 kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 soal apa? Tentunya soal UMKM dan juga generasi muda. Jadi teman Pro 2 yang masih mau request lagu boleh ke 0811-489-4990 dan juga lewat RR Digital. Selanjutnya teman Pro 2 ada requestan sih, ini dari Kak Indah. Katanya mau request lagu dari Kak Liodra, boleh nggak? Tapi yang up, yang terserah yang mana aja Kak Maul. Oke, siap ya Kak Indah ya. Jadi mau puterin selanjutnya ada lagu dari Liodra dengan lagunya Bodohnya Aku nih teman-teman ya. Dan ini dia requestan dari Kak Indah, yaitu lagu dari Liodra. Semoga suka dan juga tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: nggak, produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

Halo Subkes, masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga selamat siang teman Pro 2. Tentunya masih bersama Maul, teman-teman ya, yang menemani kalian semua sambil makan siang nih. Apa kabar kamu semua di siang hari ini? Semoga masih tetap semangat ya, apalagi teman-teman yang lagi karnaval. Waduh, panas-panasan ya teman-teman ya. Dan apalagi sekarang sudah jam 12 siang waktu Indonesia Timur, udah waktunya kita beristirahat sih. Tapi gak tahu ya, kayaknya yang karnaval masih harus tetap jalan, masih harus tetap berdiri nih. Waduh, aduh, emang harus semangat banget ya kalau karnaval ya teman-teman. Tapi ini karnaval itu untuk menjambut 17 Agustus kita nih tahun Pro 2. Jadi wajar aja kalau mereka pada semangat ya, karena untuk menyambut kemerdekaan kita, hari yang ditunggu-tunggu teman-teman ya, untuk kita menghormati para leluhur kita dan juga para pejuang dan pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Asik. Tapi biasanya jam 12 tuh bukan cuman apa ya, peregangan otot aja teman-teman, tapi peregangan perut juga. Sambil kamu semua mungkin ada yang makan papeda, ikan kuah kuning ya, di santai siang ini teman Pro 2, atau mungkin lagi antri ayam geprek nih teman-teman. Aduh. Dan teman Pro 2, di pukul 12 ini kita tentunya bakal ngebahas seputar UMKM dan juga generasi muda. Dan mau lagi live YouTube juga di RRI Fafak Official teman Pro 2. Teman-teman yang mau request lagu boleh banget, bisa di 0811 4894 990, dan juga bisa lewat RRI Digital. Tapi teman Pro 2 cuma bisa mendengarkan lewat RRI Digital dan juga Radio Terestrial ya. Kalau lewat YouTube sayangnya gak bisa teman Pro 2, kita menghindari copyright ya teman-teman ya. Dan sambil kamu semua lagi makan, tong bakal bahas yaitu UMKM dan generasi muda. Ini soal apa nih Kapal? Sabar. Kalau dulu orang pikir buka usaha ataupun UMKM itu mungkin urusannya orang tua ya. Urusan, itu mah buat bapak-bapak aja, mama-mama aja. Pokoknya buat orang-orang yang udah dewasa, udah tua ya teman-teman ya, udah yang pengen cari duit, pensiunan dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang teman-teman, kita ternyata anak yang lahir di tahun 2004 itu udah mulai dewasa. Gen Z itu udah gak bisa lagi dibilang anak-anak ya teman-teman ya. Yang biasanya kita kan masih muda. Waduh, muda. Sekarang udah umur 22. Udah kepala 2 aja teman-teman ya. Jadi udah gak relevan kalau kita sebagai Gen Z dan juga anak muda tidak berkecimpung di dunia UMKM. Karena dunia UMKM sekarang ini tuh udah diinvasi sama anak-anak muda Gen Z loh teman-teman. Jangan sampai kalian ketinggalan. Dan ternyata bangun bisnis di usia muda itu seru parah pol. Teman Pro 2, seru parah. Nah gitulah. Jadi teman Pro 2, kalian bisa jualan barang yang kalian suka nih teman-teman. Mau stiker, mau sepatu, mau thrifting baju. Jadi apa ya, mungkin karena kita Gen Z ya, jadi pikiran kita tuh gak terpaut pada barang-barang yang kayak ini pasti laku nih. Yang penting kita suka aja ngejualnya teman-teman ya, urusan laku atau gak lakunya. Asalkan konsumen kita dan juga target pasarnya sesama Gen Z, kayaknya pasti laku-laku aja sih menurut Maul ya. Ini opini Maul teman-teman ya. Asalkan desain packagingnya estetik. Terus apalagi nih teman Pro 2, kita juga rajin promo gitu ya. Dan seru lah pokoknya ya kalau misalnya Gen Z yang handle UMKM teman-teman. Karena biasanya yang datang tuh teman-teman tongkrongan, terus teman dari teman tongkrongan. Jadi penasaran gak sih betapa asiknya jadi pengusaha muda di era sekarang? Pastikan semua tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Dan juga Maul puterin lagu selanjutnya teman-teman. Ini ada requestan lagu dari WhatsApp kita, tentunya dari Kak Nokse. Kak Nokse ini mendengarkan dari waktu Indonesia Barat loh tahun Pro 2. Jadi ini bukan di Fak-Fak ya, tapi di luar Fak-Fak. Kok bisa kan Pak? Bisa dong. Bisa lewat RRI Digital dan juga teman-teman bisa chat aja di jalur WhatsApp kita ya, di 0811 4894 990. Dan katanya mau request lagu dong Kak Maul, lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Dan juga salam ya buat kakaknya dan semangat buat hari ini. Makasih kakak udah mau muterin requestnya sama-sama ya Kak Nokse ya. Teman-teman yang mau request lagu jangan segan-segan juga. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung dengerin lagu dari Selena Grace and Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati.

0: Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pilihan lagu terbaik

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mama tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, novel Dylan. Dia adalah Dylanku, tahun 1990. Karya P.D. Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dylan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dylan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dylan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dylan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Om Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul, teman-teman. Mari kita bahas lebih dalam keseruan anak muda yang terjun ke dunia UMKM nih, teman Pro 2. Saya sempat kumpulkan banyak cerita inspiratif juga tentunya. Dari mana kak Maul? Dari portal rri.co.id dong. Dari portal kesayangan kita dan sumpah ya teman Pro 2 ya. Ini tuh bikin saya sendiri jadi rasanya kayak pengen buka usaha lagi gitu. Sebenarnya udah ada sih usahanya. Tapi kayak seru banget ya, karena punya banyak ide untuk memulai usaha tuh kayak, wow, ternyata bisa ya, usaha A, usaha B, usaha C di Fak-Fak tuh kayaknya bakal laku gitu Om Pro 2. Nah, tapi ini soal apa sih Kak Maul? Pertama, teman Pro 2, di Fak-Fak sendiri su banyak anak muda yang keren-keren loh teman-teman. Ada cerita pengusaha muda Fak-Fak yang support UMKM penyedia makanan sehat. Terus ada juga yang terkalah asik ya, ada UMKM anak muda yang sulap kearifan lokal Fak-Fak jadi peluang usaha modern. Wih. Jadi jual makanan tradisional tapi packaging dan brandingnya tuh disukai sama anak-anak Gen Z. Nah yang paling seru juga ada cerita dua sahabat yang bangun kedai My Bestie. Waduh, lucu banget gak sih teman Bro 2? Bayangin ya, kamu semua punya impian sama teman baik, terus patungan modal, capek bareng, sukses bareng, sampai akhirnya punya kedai sendiri teman Bro 2. Nah, bareng bareng-bareng dan juga menjadi tempat teman-teman lain nongkrong gitu teman Bro 2 ya. Itu tuh kayak apa ya? Kayak drama ya teman-teman ya. Kayak relationship goals juga gak sih teman Pro 2? Dan kalau ngomongin yang lain juga, usaha-usaha lain ya, di daerah lain sih, ini bukan di Fak-Fak ya teman-teman ya, di daerah lain juga sama serunya nih teman-teman. Di Makassar ada cerita inspirasi bisnis risol matcha teman Pro 2 yang viral. Jadi emang risol matcha tuh dulu kan viral ya, apalagi waktu zaman-zaman Ramadan di tahun ini ya, Ramadan kemarin teman Pro 2 itu lumayan viral banget. Terus di Ternate juga ada anak-anak Gen Z nih yang meramaikan alun-alun Kedaton, di mana mereka itu bikin UMKM kopi lokal yang ternyata meraup omset jutaan rupiah loh teman Pro 2. Wih, gokil banget. Dan ini tuh bukti kalau pasar anak muda itu sebenarnya sangat besar teman Pro 2 ya. Selama kamu semua tahu tips branding UMKM yang tentunya yang pas dan juga yang bikin rame ya, apalagi targetnya tuh jelas gitu teman Pro 2. Kalau mau sih lebih pilih untuk menargetkan anak-anak Gen Z ya teman-teman ya. Gimana caranya kalau mau? Misalnya bikin tempat UMKM ataupun kedai kalian itu Instagramable ya teman Pro 2, estetik gitu ya. Jadi bisa dipakai buat foto-foto, video-video, bikin konten, bikin TikTok, seru teman Pro 2 ya. Dan juga pastikan pembayarannya gampang ya, bisa kris, bisa transfer, karena sekarang tuh Gen Z termasuk Maul ya, udah males banget bawa duit, sumpil teman Pro 2 ya, kayaknya nggak ada dompet juga nih di celana Maul teman-teman. Yang penting ya udah pakai HP aja teman Pro 2 ya, kris. Sebenarnya kris itu sebenarnya apa ya? Bagus banget teman-teman ya, meringankan. Tapi sebenarnya berbahaya juga loh kris teman Pro 2. Hah, kok berbahaya Kak Maul? Iya, rasanya tuh cepet banget. Cepet banget tabungan Maul habis teman Pro 2 ya. Karena saking apa ya, saking mudahnya transaksi ya. Jadi Maul tuh suka lupa kan, kayak ini kayaknya saya mau beli lagi ya. Pasak kris saldonya nol teman Pro 2. Waduh, bener-bener ya teman-teman ya. Dan selain pembayarannya gampang, pastikan kalian semua yang lagi berjualan produknya itu unik teman-teman ya. Mau pernah lihat ada yang jual es batu goreng? Bayangin teman-teman, es batu goreng, siapa yang jualan itu? Tapi akhirnya rame aja teman Pro 2. Nah itu dia, yang penting kalian bikin rame aja nih teman-teman. Dan tentunya masih banyak lagi ide-ide dan juga apa ya, alasan-alasan gokil lainnya. Tapi setelah ini teman Pro 2 ya, saya juga mau baca kamu punya pesan WhatsApp nih teman-teman, ada beberapa yang masuk. Jadi teman Pro 2 yang masih mau kirim pesan bisa menghubungi Maul ya di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital. Buat kamu semua yang mau curhat-curhat, mau bagian pengalaman, mau apa nih, mau konsultasi, asik, mau jadi konsultan teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, kita masuk ke beberapa lagu selanjutnya. Jadi tetap stay tune bersama Maul teman Pro 2, kita masih akan membahas UMKM dan generasi muda setelah beberapa lagu berikut.
Lagu selanjutnya ada lagu dari Sabrina Carpenter dengan lagunya Taste on Pro 2. Tetap stay tune lawan 9 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

adalah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Sokong Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafak. Dan ini karena udah pukul 12:53 ya, 7 menit terakhir Om Pro 2. Jadi kita gak bisa bahas lama-lama nih teman-teman ya. Jadi saya baca aja langsung. Ini ada beberapa yang masuk nih di jalur WhatsApp kita ya Om Pro 2 ya. Ada yang pertama, wait, ini dari Kak Ojan. Kata Kak Ojan gini, kata Kak Ojan gini Om Pro 2 ya, yaitu, halo Kak Maul, saya sama satu teman. Apa nih? Aduh gimana sih tulisannya nih? Oh, saya sama satu teman ada rencana mau ngebuka usaha thrifting. Oh, oke. Okay. Tapi banyak yang bilang kalau bisnis sama teman itu nanti ujungnya bakal gak jadi atau berantem. Oh, oke. Okay. Dan bakal apa nih? Pokoknya gitu lah ya, Om Pro 2 bakal gak jadi dan juga berantem. Betul atau tidak, Kak? Oke. Jujur mau gak tahu ya sih, jujur mau kurang tahu Om Pro 2 ya. Karena selama ini mau kalau misalnya sama teman Maul, ya jadi-jadi aja teman-teman ya. Dan tapi kalau misalnya ngomongin soal usaha thrifting itu bagus banget sih Om Pro 2 ya. Kalau soal takut berantem itu kayaknya sih tergantung bagaimana kamu itu dari awal udah ada kesepakatan atau belum. Makanya bisnis sama teman itu seru sekaligus menantang sih teman Pro 2 ya. Kuncinya satu nih Kak Ojan ya, harus profesional biar status dari sahabatnya itu gak apa-apa, emang kita tetap santai dan juga tetap apa ya, tetap erat gitu ya. Tapi kalau soal pembagian modal, pembagian tugas, pembagian keuntungan, nah itu harus benar-benar profesional. Gak ada tuh rasanya kayak berat sebelah gitu ya. Wah, gak bisa teman-teman ya. Jangan melibatkan perasaan di situ. Harus dicatat jelas di atas kertas dari hari pertama. Jadi kalau udah ada kesepakatan yang jelas, mau selaris atau sesepi apapun usaha kalian ya Tom Pro 2 ya, pertemanan kamu semua itu akan tetap aman-aman aja karena enggak saling baper teman-teman ya. Nah, semoga Kak Ojan bisa membantu ya dengan opini dari Maul gitu teman-teman. Tapi Tom Pro 2 setuju enggak sih? Karena kalau Maul sih gitu ya teman-teman ya. Ada lagi nih Tom Pro 2 ya. Ini typo terus ya Tom Pro 2 ya, bukan cuma ngetik aja yang typo, mulut juga typo ya. Terus ada satu lagi dari Kak Tika, katanya siang Pro 2, saya ini bantuin sapu mama jual kue lontar. Saya pengen sekali sapu mama bu kue itu disukai oleh anak-anak muda. Jadi saya harus mulai dari mana biar kelihatan kekinian? Oh, kalau ngomongin lontar kayaknya semua orang suka enggak sih, Kak? Kayaknya enggak ada deh yang enggak suka tahun Pro 2 ya. Mau bayi, mau mau anak-anak, mau Gen Z, mau orang tua. Kayaknya kalau misalnya mayat bisa bangun juga kayaknya dia mau makan lontar tuh. Aduh. Tapi kalau misalnya ngomongin target atau mungkin fokus apa ya? Fokus pasar kali ya. Kalau ngomongin fokus pasar ya tergantung ya. Kalau misalnya mama-mama, bapak-bapak itu kayaknya yang penting bagus aja sih kelihatannya. Packagingnya bagus, bersih, itu kayaknya pasti mereka beli. Tapi kalau Gen Z, waduh, Gen Z ini yang benar-benar sesuatu yang abnormal. Yang penting harus menarik banget teman-teman ya, bukan harus warna yang ngejreng, tapi kayak loh, apa nih kok packagingnya lucu gitu ya. Nah, Gen Z itu tiba-tiba kayak gitu tuh. Jadi bukan cuman kayak rasanya aja, tapi dari awal tuh ketika visualnya udah bagus, bukan cuma packagingnya yang rapi doang, tapi kayak visualnya tuh benar-benar bagus sama Pro 2, itu mereka mau, pasti mereka bakal borong sama Pro 2 ya. Apalagi teman-teman kayak Katika nih harus rajin-rajin juga promosi, bikin konten di TikTok dan juga Instagram gitu ya. Karena mereka tuh kan aktif banget di situ sama Pro 2. Ini sama Pro 2, selamat berjuang deh ya untuk generasi muda dalam membangun UMKM. Karena kalian udah dengar dan juga udah tahu seberapa asiknya dunia UMKM di generasi muda kita. Jangan takut gagal, jangan takut mencoba, dan banyak banget ide bisnis yang lucu dan juga unik, dan tentunya bakal banyak cuan. Dan itu Om Pro 2, obrolan kita di UMKM dan generasi muda. Aduh, ini udah pukul 12:57, 3 menit terakhir Om Pro 2, Maul pamit undur diri dari obrolan kita di UMKM dan generasi muda. Karena di jam 1 kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta nih Om Pro 2 ya. Jadi gak mau gak bisa telat teman-teman. Oke Om Pro 2, itu dia UMKM dan generasi muda. And see you next time, bye-bye.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Hype bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Lihat ini, saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah, alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wasta Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Tangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
1: Bahaya
0: ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ihendra Asmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mista.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat Beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi, Mas Rio selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang ya.
0: Gampang.
1: Udah susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Tahu jangan gitu. Saya malu. Iya,
0: terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, sip. Baik,
0: iya.
1: Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang nanti.
0: H-Y-P-P,
1: yang paling
0: ya?
1: Cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu.

salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidur

0: Bu Dong.
1: Gantiin saya ya.
0: Baik.
1: Baik.
0: Ya.
1: Langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
0: Iya, jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga, warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
1: fuchsia gitu.
0: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
0: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
1: Ya.
0: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
1: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
1: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
1: Oke. Okay. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Yeah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
0: Lebih cepat ya.
1: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa. Saya kalau nganggur ya pekerjaannya main AI.
0: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
0: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lil.
1: Terus makin fast learning juga ya Bams.
0: Yes, betul
1: gitu, bijak juga menggunakannya gitu. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
0: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
1: Iya, oke, boleh-boleh.
0: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sarah.
0: Ibu Sarah.
3: Bu Sarah.
0: Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
1: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya angkatan Ibu.
3: Iya. Halo. Nah, iya. Langsung ketahuan usia kan.
1: Iya, benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik enggak
1: ya. Iya. Ternyata kita satu frame ya.
0: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja
1: manusia kan Bu ya. Milenium ya.
0: Oke, okay, cukup Ulil.
1: Cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
0: Bu Saras
3: yes, ya. Silakan. Sarah. Kan Sarah. Jadi jangan Saras.
1: Jangan Saras. Justru enggak mau.
0: Boleh Saras, itu 008.
1: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
0: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
1: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sarah.
0: Ya.
1: Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
1: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten.

0: ini juga bukan cuman sekedar apa namanya harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri, Bu. Nah, dari sini kebijakan seperti apa sih, Bu, yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak
1: makanan. Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah, gimana nih, Bu, untuk berikutnya?
2: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan. Termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan. Karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh, untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak, Bu?
2: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Soalnya bisa langsung approve ya.
0: Approve ya, Pak.
1: Suaranya barang saya Pak pagi, Pak.
0: Kok gitu?
1: Milih.
2: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh, gitu
0: ya. Luar biasa. Tolong depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya?
0: Iya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Apa, Pak? Aku yang maju. Ibu, spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Ibu Sarah. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. seperti apa?
2: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel.

0: soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
1: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum
0: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini. Hype itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
1: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
2: Ya.
1: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
2: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
1: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
2: fakta-fakta. Betul.
1: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
2: Biar dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak? Oke.
1: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produas Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang semuanya.
2: Selamat siang semuanya.
1: Yang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
2: Oke.
1: Baik. Dan berikutnya
2: ya, kalau
1: sebagai
2: gitu,
1: merangkum ini semua, Bams ya.
2: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
1: Wifi, betul.
2: Ya. Ini sudah
1: oh, sudah download. Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
2: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
1: Mungkin ada
2: Bu Sarah mungkin.
1: Bu Sarah. Ya? Ada voucher apa gitu, Bu?
2: Izin Bapak
1: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
2: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
1: Ngadep
2: ke sana ya. Oke.
1: Okay. Adep gini. Oke.
2: Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
0: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
2: Oh, ada.
0: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
2: betul.
0: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
2: Iya.
0: Atau sama avatar sih?
2: Oke.
0: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
2: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Nail El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launch.

0: Ini ya, Bapak Nel.
1: Iya.
0: Baik, udah cukup kayaknya Ulil, kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh di
2: tangan saya yang pendek ini.
0: Tangannya cukup gak Lil?
2: Bisa Bu.
0: Ibu boleh, kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
2: Bener.
0: Ibu Sarah ya. Oke Bu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Nel boleh sekalian lihat. Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak Ibu.
2: Gensi banget ternyata ya, Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
0: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Dea terima kasih.
2: Dan Ibu.
0: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: Atau ada logonya, Bu, Pak? Oke.
1: Itu logo apa, Bu Sarah?
0: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
1: Oke, oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
1: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak-Ibu, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.

0: bar? Boleh, silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Formasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa, boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Atau ya tadi ada pilihan nge-link
1: Google, ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
0: Oke. Okay. Gitu.

0: Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke konten kreator.
1: Betul, bisa juga, bisa ya? Keduanya. Bisa dua ya? Penyiar juga, konten kreator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betul itu.
0: Iya, iya, iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman Akustik, silakan.

0: ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tawan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari aku ya. Sih.
1: Oke. Okay.
0: Okay, kita lanjutkan kembali ya Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay, ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income. Gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang ya, beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045 yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena konten kreator ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga gak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya view banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi

0: konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar, karena ujung-ujungnya adalah punya, begitu punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah di situ tentunya ya karena kita tadi punya luar, ya kita mungkin harus kita ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta, 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
1: kreator
0: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
1: Oke. Okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia, ya, Pak.
0: Berdaulat.
1: Gitu. Siap jadi creative planner?
2: Insya Allah siap.
1: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
2: Boleh. Ada yang ngeditin nggak?
1: Ada. Boleh. Sama
0: kan
1: saya satu
0: AI.
1: Video.
0: Editnya dua.
1: Oh iya benar. Ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
0: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
1: Iya.
0: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
1: Yes.
0: Thanos. Nah, dia ada quote yang paling terkenal. I am inevitable.
1: Wis, benar lagi.
0: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan, konten yang dibuat kan, jadi kan
1: kuantitinya jauh lebih banyak,
0: jauh lebih
1: ya, dan
0: lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilang.
1: Iya, ini bagus. Udah gak jadi di Moms.
2: Mau jadi Thanos?
1: Enggak, saya bikin premium aja.
0: Jangan mau jadi Thanos.
1: Bikin premium aja biar gak banyak iklannya.
2: Oke, baik.
1: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
2: Kira-kira panel, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
0: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
1: Memudahkan juga ya Pak.
0: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan lokal, hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
2: Betul.
0: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
2: Hyper gimana ya dengarnya?
1: Ya? Atau gimana apanya? Gitu ya?
2: Kalau kita kan pendengar, nanti kita bikin apa ya?
0: People, high people,
2: high
0: ya,
2: people.
1: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong
0: people.
1: Bu. Royalty Bu.
0: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
2: Okay,
0: jadi
2: okay.
0: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
1: ketemu
0: kaya
1: semua ya,
0: dan
1: Pak,
0: itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
1: Ya sekarang
0: lebih seneng,
1: tinggi banget
0: ya,
1: itu Pak.
0: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata
1: ya,
0: Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
1: benar,
0: ya
1: benar. Iya.
0: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
1: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
2: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
1: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.

0: harus menang dulu.
1: Menang dulu.
0: Anyway, yeah. Kalau nanti ternyata terdengar hi people, kamu sapa Bu Sarah. Hi people.
1: Ini direkam kan ya, Pak?
0: Oke. Baik, terima kasih Vanel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
1: Kita mau ke Pak Adi.
0: Pak Adi.
1: Boleh ya.
0: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
1: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
0: Nah, kalau ada yang baru ya?
1: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
0: Oh, aku gak mampu. Mahal.
1: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
2: Ada dua hal yang... Paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
1: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial? Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
2: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
2: Lah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya, kita bingung mau ngapain, itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
0: Kayak lebih serius ya.
1: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Oke, di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
1: Betul.
0: Pak Adi ya.
1: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
0: Iya. Jadi
1: semuanya tuh merata.
0: Semua, ya.
1: Betul.
2: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
1: Waduh, beda jalur ya Pak ya.

0: Ke siapa, Pak?
1: Ke
0: Ibu Sarah.
1: Ke Ibu Sarah ya? Oh, bukan.
0: Bukan ya, Bu?
2: Om Diji, ya, baik.
1: Kata Bu Sarah, kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya, Bu?
0: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya, Bu.
1: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada...
0: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
1: Bapak dong.
0: Irmansyah.
1: Bapak
0: Irmansyah. Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat ini, pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
1: Selamat pagi, Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
0: Banyak sekali.
1: Pro 1 ya.
0: Ini tadi saya dengar dari produsernya, katanya Pak Fikarwe Eda ini di sana suka membacakan syair.
1: Nah, oh.
0: Pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda, tadi ada musik.
1: Biar lebih fresh ya.
0: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar, untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
3: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, rimba raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku para Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: motor elektrik Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia ke Belantara Rimba Raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda, meneriakan Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada.
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's cepat go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Saya jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya, ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Nanti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada di?
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan ya, syarat dan ketentuan ya, ya kategorinya juga ada.
0: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya,
1: betul. Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan

0: bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya content creator
1: sendiri, ya Pak. Ya.
0: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
1: Pak Adi yang terakhir.
0: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai ketua komite bidang cyber security dan infrastruktur strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
1: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
2: Baik. Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
1: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Belum selesai lihat.
1: Ayo.
2: Oke. Nafsu aja kamu.
1: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
1: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
2: Pak, mau magir nih, Pak.
1: Digantiin Bams, Pak, digantiin Bams.
2: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
1: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arif izin.
1: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
2: Oh iya.
1: Kita mau jadi content creator.
2: Iya.
1: Langsung ke bapaknya.
2: Nah, maksudnya mau resign kau?
1: Enggak Pak, Bams yang bilang.
2: Mistam, ulil nih Pak.
1: Pak Arif atau Pak Ilham?
2: Terima kasih.
1: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
2: Punya kamu?
1: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
3: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy.

sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang 10 tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Sarah sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Gitu. Yang keempat,

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi.

selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih ditemani barengan sama Yvonne nih di jam-jam segini. Waduh, panas banget ya cuaca di luar sana sama Pro 2. Gimana buat lo yang baru banget keluar rumah di jam-jam segini? Ngeluh pasti dong, apalagi buat lo yang mungkin mesti naik turun transportasi umum gitu ya. Panasnya kacau sih, kayaknya butuh ini ya, butuh es. Tapi sekarang kayaknya gampang deh buat lo nyari es di mana aja gitu ya, apalagi dengan adanya pedagang keliling yang pakai sepeda listrik tuh, gerobakan. Murah-murah lagi ya untuk kopi atau non-kopinya teman Bro 2. Coba update dong di sekitaran lo gimana cuacanya, gimana trafiknya, karena tadi pagi, wow, macetnya luar biasa karena ada beberapa jalanan yang ditutup. Terus bikin kita jadi muter-muter karena macet.

kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

dan ikuti Pro2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapatkan

0: Ewa Sultan Pro 2 masih 89 FM Pro 2 Fak Fak. Dan teman-teman di pukul 3 sore teman Pro 2 ya. Oh, sempat bingung antara ini siang atau sore ya teman-teman ya, karena mendung banget nih teman-teman. Dan semoga aja teman Pro 2 yang masih karnaval di luar ya, entah udah selesai atau belum teman Pro 2 ya, tetap semangat tentunya ya. Dan ngomong soal karnaval teman-teman ya, kita udah berlangsung berapa hari nih teman-teman. Dan tentunya di pukul 3 ini kita bahas seputar informasi lokal. Dan kita akan bahas seputar karnaval kemerdekaan yang menjadi wadah kreativitas pelajar Fak-Fak Tom Bro 2. Dimana pelaksanaan karnaval tingkat SD, SLTP, dan SLTA di Kabupaten Fak-Fak dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 ya Tom Bro 2 ya, untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Rabu 12 Agustus 2026 mendapat sambutan antusias nih. Dan tentunya dihadiri dan juga ditonton oleh banyak masyarakat Tom Bro 2. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga menjadi momentum tentunya dalam menunjukkan rasa semangat nasionalisme dan juga kreativitas. Keterlibatan para pelajar dalam karnaval menunjukkan semangat generasi muda ya Tom Bro 2 ya dalam menyambut peringatan kemerdekaan dan berharap dapat terus dilaksanakan nih setiap tahun dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan juga lebih banyak peserta. Dan bagian penting dari karnaval ini adalah kegiatan bersamanya Tom Bro 2, di mana ini tuh bukan hanya menunjukkan rasa pejuang dan juga nasionalisme, tapi melatih kekompakan, mengajarkan kebersamaan, dan juga menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan banyak banget Tom Bro 2 ya, pihak sekolah yang sudah berpartisipasi, pihak sekolah, pihak guru, panitia, pemerintah, dan juga para siswa-siswi Tom Bro 2. Dan tentunya melibatkan banyak pihak seperti orang tua dan juga pihak keamanan ya, sehingga bisa mengawasi dan juga mengawal para siswa-siswi yang melakukan karnaval Tom Bro 2. Dan itu dia teman-teman ya, karnaval tingkat SD, SLTP, dan SLTA yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan antusiasme masyarakat dan para pelajar di Fak-Fak diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan ya, dan juga rasa cinta tanah air terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tom Bro 2 sendiri yang udah pada ikut karnaval mungkin ya di hari kemarin, atau mungkin baru ikut karnaval di hari ini, boleh dong spill-spill Tom Bro 2, kalian itu dari mana dan juga pakaiannya apa teman-teman? Bisa menghubungi Maul ya di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Itu dia Tom Bro 2 mengenai karnaval kemerdekaan yang tentunya mau kutip dari laman website rri.co.id. Silakan mengunjungi rri.co.id untuk membaca informasi lebih lanjutnya. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada lagu dari Maroon 5 and Lisa dengan lagunya Priceless.
1: You're late, I'm already here, talk to me.
2: You will have visual confirmation of your mark in the next 10 minutes.

0: Esensi Buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Atomic Habits karya James Clear merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikatakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habit memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar. Namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habit telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habit karya James Clear. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Helm Pro 2 masih 89 FM Pro 2 Fakfak, masih bersama Ulom Pro 2 dan kita masih membahas seputar informasi lokal ya, informasi seputar Kota Fakfak dan juga Kota Pala. Dan kamu semua harus tahu kalau ternyata Kuarca Fakfak menyiapkan 40 peserta loh teman Pro 2. Hah, buat apa Kak Maul? Ya buat ikuti Jamnas ke-11 teman Pro 2. Ke-12 ya. Karena ini udah di tahun 2026 dan juga udah masuk ke-12. Di mana Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak telah melakukan persiapan nih sejak jauh-jauh hari untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas yang ke-12 pada tahun 2026. Yang bertepat di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka atau Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak yaitu Fajar Wedawasongko mengatakan persiapan diawali dengan seleksi peserta nih di tingkat kuartir ranting ataupun distrik. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi tingkat kabupaten nomor Pro 2. Menurutnya 40 peserta yang terpilih kemudian mengikuti pemusatan latihan di Fakfak dan sebagai bagian dari persiapan nih menghadapi berbagai rangkaian kegiatan di Jamnas ke-12. Pemusatan latihan tuh udah berlangsung tahun Pro 2 ya, mulai dari 5 Juli hingga 20 Juli 2026. Jadi sudah bulan-bulan lalu nih tahun Pro 2. Dan kontingen Kuarcap Fakfak kemudian bertolak menuju Sorong sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan KM Dobon Solo menuju Jakarta. Kontingen tiba di Jakarta pada 3 Agustus 2026 dan langsung menuju Buperta Cibubur di nomor Pro 2. Kontingen Fakfak sendiri memiliki kekuatan sebanyak 61 orang yang terdiri dari 40 peserta, 2 pimpinan kontingen cabang, 5 pembina pendamping, serta sekitar 10 orang pendukung dan juga peninjau. Selama berada di Buperta, para peserta tetap menjalani latihan dan mengikuti berbagai kegiatan persiapan teman-teman. Dan Fajar juga menambahkan keberangkatan kontingen Fakfak mendapat dukungan ya, terutama dari pemerintah Kabupaten Fakfak melalui bantuan dana hibah nih. Dan juga menurutnya dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam keberangkatan sekaligus pembinaan karakter generasi muda melalui gerakan pramuka. Dan itu dia teman Pro 2 ya, akhirnya kamu semua tahu mengenai Kuarcap Fakfak yang menyiapkan teman Pro 2 ya, yang mempersiapkan 40 peserta untuk mengikuti Jamnas ke-12 di Cibubur, Jakarta teman-teman. Dan itu dia informasi yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Pro 2 ingin membaca lebih lanjut silakan mengunjungi rri.co.id ya. Selanjutnya ada lagu dari Kunto Aji teman Pro 2 dengan lagunya Hiduplah Sebelum Mati.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua, sebelah sama kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalau judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget, kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat, jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget, bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

menggunakan pakaian antariksa berwarna perak. Namun, beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Alasannya, karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. Lima, mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. Enam, rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Mas, lapar nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: aku paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

Dalam Umroh 2 sambil ditemani dengan lagu dari Dewa 19 Fight Elo dengan lagunya Under Pressure, tidak terasa Taman Umroh 2 sekarang sudah pukul 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Dan di 12 menit terakhir ini, Maul harus pamit undur diri dari sekarang Taman Umroh 2, karena selanjutnya teman-teman akan ditemani oleh Kak Abdi yang akan menemani kalian semua ya di jam 6 sore hingga nanti jam 12 malam Taman Umroh 2, tentunya dengan English Corner dan juga obrolan yang gak kalah seru. Dan Taman Umroh 2 dengan lagu dari Dewa 19 ini, Maul pamit undur diri and see you next time. Bye-bye.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Yo, masih dalam 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, balik lagi ya bersama Abdi Jopranata di siaran sore ceria dan jaga malam, teman Pro 2. Jadi Abdi bakal nemenin kalian dari jam 6 ini sampai nanti di jam 12 malam. Kita bakal membahas banyak hal. Kita bahas tentang kerjaan hari ini, kita bahas tentang dunia hari ini, dan kita juga nanti akan membahas tentang English Corner, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 yang pengen belajar Inggris-Inggrisan, bahasa Inggris, ataupun tentang bahas cara pengucapan, ataupun tentang kalimat-kalimat yang cukup familiar tapi tidak tahu artinya, boleh banget untuk gabung nanti ya di jam 7. Kita bakal adain belajar bersama Kak Maul juga yang bakal jadi narasumber Abdi nanti. Jadi pokoknya kita seru-seruan nanti, teman berdua. Dan sebagai pembuka ini ada lagu dengan cukup menarik ya. Judulnya juga Cukup Aku dari Tisa Biani. Langsung aja, teman berdua. Check it out.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Eh, tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

Oke, Demam Pruda, sebentar lagi kita akan mendengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik teman perdua, itu tadi ya tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Buat teman perdua yang beragama Islam, tunaikanlah salat maghrib, karena salat maghrib ini waktunya singkat teman perdua, jadi jangan ditunda-tunda, langsung gas aja. Dan buat teman perdua yang beragama lain, jadikanlah waktu maghrib ini untuk waktu beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Kita akan kembali dengan lagu-lagu yang telah disiapkan dari MD Pro 2 Fakfak.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kau.
1: Aduh, sakit kala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: FM.
1: Satu Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
2: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like a test.

0: Teman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yo, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, halo, apa kabar kalian semua? Sekarang udah jam 7 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Waktunya kita untuk masuk ke satu ruang yang mungkin selama ini bikin sebagian dari kalian mikir, waduh, bahasa Inggris nih, saya ngerti sedikit. Tapi kalau disuruh ngomong langsung tiba-tiba otak langsung loading. Biasa aja itu teman berdua. Hal yang biasa aja. Nah, di malam ini ya, kita enggak akan bikin English Corner terasa seperti ruang kelas. Enggak ada papan tulis juga ya. Dan enggak ada guru yang tiba-tiba bilang, coba kamu kerjakan depan. Enggak ada. Karena malam ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan anak muda teman berdua. Bahasa Inggris. Dan kita mau bahas satu masalah klasik ya. Pengen bisa bahasa Inggris tapi malu ngomong. Yes, ini adalah permasalahan banyak orang apalagi anak muda saat ini. Dan ini sangat relate banget dengan kita. Siapa aja yang relate? Mungkin saya, mungkin kalian juga teman berdua. Dan kita mau bahas satu masalah klasik yang ini. Pengen bisa bahasa Inggris tapi malu ngomong. Nah, itu lagi ya. Dan kita akan bahas ini selama 1 jam ke depan bersama Kak Maul nanti. Jadi kita nanti akan telepon Kak Maul dan kita akan tanya-tanya Kak Maul bagaimana cara speak up yang benar dan bagaimana perkata-katanya, gimana pengucapannya ya teman berdua. Jadi teman berdua boleh banget untuk bergabung nanti di dialog ini selama 1 jam. Pokoknya kita bakal seru-seruan dan bakal belajar bersama teman berdua. Pokoknya seru. Gak apa-apa ya, kita nanti little-little aja, dikit-dikit aja bahas satu persatu. Tapi aman pokoknya. Ya penting masuk ke otak daripada banyak-banyak tapi tidak masuk ke otak. Ya teman berdua. Dan nanti kita akan telepon Kak Maul ya setelah satu segmen ini. Kita ada berapa lagu dulu? 3 lagu dulu baru kita gas ke Kak Maul. Jadi kalian siap-siapkan pena, siapkan juga telinga, siapkan juga mata kalau boleh. Karena kami juga live streaming lewat YouTube teman berdua. Jadi klik aja di YouTube kalian RRI Fak Fak Official. Nanti kalian ketemu muka Abdi, oke? Jadi Abdi tunggu ya pertanyaan-pertanyaan kalian dan apapun itu bakal dijawab sama Kak Maul dan Kak Abdi kalau Kak Abdi mampu. Oke?
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: Oke teman berdua, masih di lapas 9 FM berdua fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman berdua. Ya balik lagi ya bareng Abdi ya di English Corner teman berdua. Kita bakal akan menghubungkan bersama Kak Maul yang saat ini lagi di rumah teman berdua. Dan Kak Maul kayaknya sudah ready nih. Kita akan berbincang-bincang hal-hal yang ringan-ringan aja teman berdua. Enggak usah susah-susah, aman aja pokoknya. Dan halo Kak Maul. Apakah?
1: Halo. Gimana? Dengaran ya?
2: Kita sudah tersambung sama Kak Maul.
0: Halo Kak Maul.
2: Apakah?
1: Halo. Halo teman bro 2, halo.
0: Halo teman bro 2.
1: Iya. Tadi ya.
0: Apakah?
1: Dari rumah ini aku ya.
0: Oh, Sambil. Dari rumah. Iya, enggak apa-apa. Pokoknya dari mana aja asalkan belajar ya kan, Kak Maul.
1: Asik.
0: Oh, dari rumah. Iya, enggak apa-apa. Pokoknya dari mana aja asalkan belajar ya kan, Kak Maul. Ya, Kak Maul. Kita kan English Corner ini udah berapa kali ya, dan pertama kemarin edisi pertama sama Kak Maul dan saya juga ya, Kak Maul.
1: Iya, benar.
0: Dan setelah diamati-amati Kak Maul, ada teman saya yang kemarin dengar kita bahas tentang bahasa Inggris. Tapi katanya tuh,
1: oh ya, siapa?
0: Ada sih, ada orang Wagom namanya Rahasia.
1: Oke, kira orang luar negeri.
0: Enggak. Jadi Kak Maul kata dia tuh pengen belajar bahasa Inggris. Mungkin saat ini dia sudah standby di radio ya, dengarkan kita.
1: Asik.
0: Tapi masalah klasiknya tuh tentang dia tuh malu untuk speak up. Katanya tuh kan apa tuh kalau misalnya pembacaan pengucapan Kak Maul. Kayak apa ya? Bahasanya tuh saya juga tidak tahu Kak Maul. Pronunciation. Apa Kak Maul?
1: Oh iya, pronunciation.
0: Iya, kayak kan misal, "Hi, my name is Abdi." Kata kan. "My name is," kan. Ada yang ada yang lebih susah misalnya kan, Kak. Itu pengucapan itu gimana kan? Menurut Kak Maul sendiri gimana itu Kak Maul? Masalah klasiknya tadi Kak Maul.
1: Berarti masalahnya itu dia malu ya ketika mau ngomong gitu ya. Karena dia tuh apa nih? Dia tuh kurang di aspek pronunciation ya. Pronunciation itu tuh by the way pelafalan. Ya lah dia. Kalau ngomongin pelafalan, I don't think that pronunciation semua orang, bahkan native itu orang lokal gitu, orang lokal di luar negeri itu sempurna. Aku nggak percaya itu karena ya aku pernah kesana. Jadi kalau misalnya soal pelafalan dan pronunciation, itu menurutku yang penting percaya diri dan juga kamu tahu ngomong apa gitu ya. Karena namanya setiap orang kan punya aksen yang berbeda ya.
0: Iya.
1: Ada aksen India, aksen Kanada, ya kan. Ada Malaysia juga beda kok. Tapi emang menurutku sih aksen dari orang Indonesia tuh benar-benar versatile sih. Jadi dia tuh bisa mengimitasi banyak aksen gitu. Jadi kalau pesanku sih untuk teman Kak Abdi ya, pronunciation dan juga pelafalan itu harusnya jangan menjadi beban untuk dikhawatirkan gitu Kak Abdi. Yang paling penting adalah percaya dirinya sebenarnya. Nah, kalau ngomongin soal percaya diri, yang susah itu sebenarnya yang susah adalah memulai. Jadi kalau misalnya kamu udah dari awal gitu kayak, aduh nanti sapu pelafalan, sapu bibir, tagihnya pelik lah. Maksudnya kayak talipa-lipa lah. Wah itu kan dari awal udah takut ya. Padahal belum pernah diucapkan, ya kan?
0: Iya.
1: Padahal kalau misalnya diucapin, itu tuh kayaknya bisa-bisa aja selama tujuannya jelas gitu. Kayak, hello my name is bla bla bla gitu kan. Itu kan gampang ya istilahnya. Tapi kamu harus tahu nih tujuan ngomong tuh apa dan ke siapa. Tapi yang saya sadari di Fak-Fak ataupun sebenarnya di seluruh Indonesia sih ya.
0: Iya.
1: Itu tuh bukan masalah takut di pelafalannya, tapi mereka tuh nggak ada tujuan pembicaraannya. Jadi target bicaranya tuh nggak ada sama sekali. Ya kan. Nah itu sebenarnya yang benar-benar kayak worrisome. Jadi kayak mengkhawatirkan, karena kita tuh sebenarnya nggak ada wadah gitu loh untuk kita tuh bisa saling ngomong bahasa Inggris, ya kan? Karena bule-bule di Fakwa kan nggak langsung tiba-tiba ada bule kita langsung samperin kan, hai, nggak awat juga. Jadi dia gak mau balik ke Fak-Fak. Jadi ya, kalau misalnya saya sih, kalau emang ini ya, percaya diri dulu tentunya. Terus kalian tahu deh tujuan untuk latihan tuh untuk apa. Misalnya latihan untuk persiapan ke luar negeri, persiapan belajar di luar negeri gitu kan. Kalau itu kan sulit untuk kita mencari seseorang yang bertujuan sama-sama kita sebenarnya, apalagi di lingkup Fak-Fak ini yang kecil ya.
0: Iya.
1: Ya udah, kalau kayak gitu latihan di depan kaca aja gitu. Meskipun mereka, meskipun kaca nggak bakal bakal ini ya, nggak bakal jawab ya. Kalau misal jawab ya kabur aku juga. Jadi kalau misalnya latihan, ya udah dengan kaca dulu. Yang penting kamu berani untuk mengeluarkan suara.
0: Iya, yep, betul sih. Sepakat sih.
1: Urusan pronunciation, pelafalan tuh,
0: grammar itu beda-beda belakang sih. Iya.
1: Benar.
0: Lagian itu kalau sih belajar bahasa itu memang harus salah dulu ya, Kak. Maul.
1: Benar. Karena kan orang sukses tuh orang yang udah beribu-ribu kali salah.
0: Asik. Respect. Respect. Iya. Itulah lagi teman produk. Jadi buat teman produk yang mendengarkan yang Abdi bilang tadi, orang Wagom tadi. Jadi pokoknya speak up aja ya.
1: Wagom-wagom mana nih?
0: Wagom gunung, Kak.
1: Oh, Wagom jadi, mountain.
0: Iya, sesuai dengan judul kita ya, English itu gak harus perfect. Yang penting berani speak up. Ya, benar gak? Speak up.
1: It doesn't have to be perfect. Yang penting adalah you are confident enough to actually apa ya, overcome your fear. Artinya kamu percaya diri untuk overcome apa ya, melampaui lah, melampaui rasa takut kamu gitu.
0: Dan ini Kak, artinya ya Kak Mau, kalau misalnya ya, mungkin kita belajar English nih yang paling mudah tuh apa dulu ya Kak Mau, kalau misalnya masih pemula dan belum tahu apa-apa, kita harus melakukan apa? Kalau Kak Mau sendiri tips dan triknya tuh biasanya untuk memulai. Kalau kemarin kan Kak Maul juga tuh bukan tiba-tiba langsung bisa bahasa Inggris sejak lahir loh. Kan kalau Kak Maul kemarin ya, belajar kalo pertama kali kemarin.
1: Hello.
0: Hello. Ya, balik lagi ya Kak Maul. Kalau Kak Maul kemarin waktu pengen belajar pertama kali itu ada guru atau tidak, dan apa yang Kak Maul pelajari dulu untuk pemula?
1: Kalau if we're talking about English dan my English proficiency, artinya kayak keterampilan bahasa Inggrisku ya Kak dia. Itu jujur itu kan dari SD, kayaknya TK juga ada nggak sih bahasa Inggris kayak paling kayak A B C D ya gitu ya.
0: Iya benar.
1: Cat cat dog dog ya udahlah gitu lah, paling ya lagu-lagu anak-anak kalau dari TK. Itu kan bahasa Inggris tuh udah ada ya, maksudnya ada dalam materi gitu, tapi tidak dijelaskan yang benar-benar jelas banget, istilahnya kayak ya udah umum aja kan. Dan English tuh menurutku menarik ya dari awal, dari kecil tuh, karena aku I was grow up in family that actually listen to a lot of music. Kayak aku apa namanya, keluarga aku gitu ya, banyak dengar lagu-lagu musik
0: lagu-lagu Inggris
1: itu
0: ya.
1: Ayahku tuh sering dengar lagu Adele, terus apa lagi ya, kakakku tuh sering dengar lagu siapa ya, lagu-lagu Inggris Gautier yang somebody ya, pokoknya Gautier itu yang apa ya, yang aku lupa sih.
0: Saya juga lupa.
1: Pokoknya sih, kalian tahu lah Gautier ya.
0: Iya.
1: Terus banyak lagi kayaknya, tapi aku udah nggak tahu karena itu lagu-lagu lawas gitu ya. Ya jadi tertarik kan, tertarik istilahnya ini apa sih? Dan setelah aku belajar kayak, oh ternyata ini bahasa Inggris gitu kan. Sebenarnya nggak ada pikiran kayak, oh aku pengen belajar bahasa Inggris supaya ngerti lagunya, enggak. Cuman kayak sering dengar kayak, eh tertarik gitu kan. Mm-hmm. Pengen nyanyi juga ya, kalau bisa nyanyi tapi bla bla bla nggak. Apa namanya, apa nyanyi yang tahu nggak sih, cuman kayak
0: liriknya nada saja gitu ya. Ya
1: terus kayak, hah nyanyi apa sih? Ya gitu.
0: Jadi
1: SD, SMP, SMA itu kayaknya general education aja sih, kayak edukasi umum gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi mulai tertarik dengan bahasa Inggris menurutku ya.
0: Mm-hmm.
1: Kan apa, bahasa Inggris itu kan istilah kayak bahasa Indonesia lah.
0: Yeah.
1: Bahasa Indonesia kan kita bisa menulis, mendengar, terus membaca, ya kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus berbicara. Sama, bahasa Inggris juga gitu kan. Menulis, membaca, mendengar, berbicara, ya kan. Yang paling mudah menurutku membaca.
0: Membaca.
1: Karena membaca tuh mudah gitu untuk di kalian mulai. Jadi mulailah kalau emang mau mulai dengan belajar soal bahasa Inggris, mulai dari membaca. Dan aku waktu itu mulai membaca dari mana? Apakah langsung dari jurnal-jurnal? Wah tidak, saya sejenis itu. Kok gawat banget ya.
0: Baru gak mau lewat apa?
1: I was starting from comic.
0: Komik?
1: Iya.
0: Oh, jadi memang hobi baca komik gitu jadi.
1: Iya, betul banget. Jadi kan komik, kalau misalnya kalian tahu, ada gak sih yang baca komik juga, raise your hand ya gitu.
0: Nah, iya. Mungkin ada sih.
1: Baca komik itu kan di Indonesia, di bahasa Indonesia itu kayak di Komiku dan sebagainya tuh kan.
0: Mm-hmm.
1: Ada sih ya. Cuman dia tuh perkembangan dan update-nya itu lebih lama gitu. Misalnya di Komiku baru chapter 49.
0: Mm.
1: Terus aku penasaran kan, aku tipe orang yang impatient juga sih ya, apa namanya, gak sabaran lah istilahnya.
0: Iya, jadi ambil yang
1: ya gimana gak sabar ya, kalau misalnya dikasih cliffhanger gitu, orang udah mau tahu nih setelah ini apa gitu ya. Terus gak ada lagi chapternya kan, jadi aku cari tuh chapternya, karena setahuku ada chapter pasti setelahnya itu, tapi meskipun di bahasa lain gitu. Nah, ketika aku nemu di bahasa Inggris, loh, kok di Indonesia chapter 49, di bahasa Inggris ada chapter 121. Wah, itu kan kesenjangan sosial tuh, waduh. Nah, jadi ya, aku mulai sedikit demi sedikit untuk baca di komik itu. Maksudnya di website itu, komiknya lanjut ya ke 50 gitu, chapter 50 gitu kan. Enaknya, kalau kalian mulai dengan baca komik, kalian kan melihat gambar, melihat emosi dan juga pergerakan dari karakter.
0: Betul.
1: Nah, even if you don't know what is the phrases atau kosakata dan kalimat yang ada di situ, itu kamu bisa tahu emosinya apa.
0: Dan juga, kita tahu ya, nadanya juga gimana ya, Kamal?
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Emosinya apa, dia berbicara dengan siapa?
0: Mm.
1: Dan ketika aku nggak tahu beberapa kalimat gitu ya. Jujur aku waktu itu kosakata tuh banyak banget belajar dari situ, karena aku nggak tahu kayak, oh apa arti pig ini.
0: Mm.
1: Aku kira pig itu kan, aku taunya pig babi ya maksudnya.
0: Yeah.
1: Ternyata pig itu istilahnya adalah tertarik ya, kita biasanya ngomong kan interested gitu ya,
0: tapi penulisannya sama itu pignya pig ya.
1: No, beda.
0: Oh.
1: pembacanya sama
0: tapi jadi, penulisannya beda.
1: Pig ya, pembacanya pig. Mm-hmm. Tapi dia tuh tulisannya P-I-Q-U-E-D.
0: Oh. Tapi
1: ya kan. Mm. Ini apa gitu. Ternyata tuh kita punya banyak kosakata bahasa Inggris yang mungkin kita tahu cuma segelintirnya aja gitu.
0: Mungkin berapa persennya lagi. Cuma berapa persen. Ya. Tapi
1: ya enaknya sih baca dari komik sih, Kapdi.
0: Oh, jadi disarankan ya teman produk untuk kalian untuk baca komik, karena satu, tulisan-tulisannya bisa dibaca dengan jelas toh. Kedua, tahu nada dan emosi dari gambar komik sendiri ya, Kak Maul.
1: Betul.
0: Selain komik, Kak Maul ada lagi tidak? Kalau untuk lagu sendiri, biasanya orang-orang itu kan biasanya lagu sama film, Kak Maul itu masih juga Kak Maul
1: terapkan. Itu, oh ya menarik juga. To be honest, waktu aku juga pernah dikasih tahu kayak gini kan, kayak kamu tuh mulai belajar dari mana sih? Komik gitu. Hah, komik gitu. Karena itu waktu itu aku gabung UKM gitu. UKM tuh unik kegiatan mahasiswa. Yang ngomong dari baca komik tuh cuma aku. Satu orang dari 28 orang. Sisanya dari musik dan juga dari film.
0: Iya.
1: Itu kan. Oke. Karena ternyata orang-orang kan lebih suka film ya, film bahasa Inggris, Marvel.
0: Iya. Yes.
1: Aku juga suka Narnia gitu kan.
0: Narnia.
1: Jadi subtitle gitu.
0: Ya.
1: Tapi menurutku subtitle tuh kita kan baca subtitlenya bahasa Indonesianya. Ketika maksudnya ini pribadi ya, kayak ketika saya dengar kayak oh, he was there. Itu tuh saya enggak tahu penulisannya gimana. Dan itu lebih ke mimik apa namanya, cara dia mengucapkan aja. Ya gak sih? Kayak apa yang kita dengar kita ucapin lagi gitu. Dan itu tuh memang gak, apa ya, gak efisien menurutku. Karena bayangin deh, ini kan film ya. Film tuh kan di ini lah, film itu bahasanya didramatisasi, ya kan. Jadi ketika kamu mengaplikasikan apa yang kamu dengar dari film ke dunia nyata, itu mungkin berbeda. Ya. Beda dengan baca komik. Kalau baca komik tuh kamu ngerti artinya. Ketika kamu ngerti artinya, kamu bisa modifikasi tuh. Oh, kayaknya gini deh. Tergantung tujuan. For example gini. Di movie kayak hi there, my aduh gak enak banget. Hi there, my name is Maul gitu kan. Hi there, my name is Maul. Itu kan casual tone ya. Itu di movie sering banget. Tapi kalau misalnya ngomong itu ke atasan, apakah itu proper? Tidak dong.
0: Oh iya sih.
1: Iya kan. Jadi kayak kalau misalnya ngomong sama ke atasan, ya kamu gak bisa mengaplikasikan yang ada di film. Jadi kayak probably harus di apa ya, di kategorisasi lagi lah. Kayak kalau di atasan kayak good morning, pastinya harus ada greetings dulu atau apa namanya, salam ya, good morning, good afternoon. Terus pardon juga bagus. Pardon tuh kayak permisi. I'm gonna introduce myself, my name is Maulana Sata, I'm your personal assistant. Mungkin kayak apa namanya, assistant pribadinya dia. Jadi kita harus tahu lah, kita tuh ngomong ke siapa istilahnya. Itu sih, kalau misalnya menurutku sih gitu ya. Komik tuh kayak kamu bisa lebih komprehensif
0: komik berarti ya kak. Tapi dari 28 cuman satu orang ya komik, luar biasa.
1: Iya, berarti. Kan 28 ya, berarti kan sisanya 27 nih.
0: 27
1: dibagi 2 berapa sih? 13 ke movie, 14 ke musik gitu kan. Karena mereka kan tahu itunya dari situ ya, tahu bahasa Inggris dari situ. Tapi apakah mereka lebih ngerti? Ya itu nggak tahu, itu tergantung pemahaman,
0: tergantung
1: pribadi,
0: cara mereka sendiri atau belajarnya gimana. Boleh banget, boleh banget untuk di musik, boleh banget untuk di lagu. Pada umumnya biasanya orang tuh belajar bahasa Inggris tuh untuk otodidak tuh musik sama film ya, tapi ini ada pilihan terbaru dari Kamaul 62, jadi kalian bisa dicoba ya kan. Segala apapun ya, itu harus dicoba kalau untuk belajar ya Kamaul.
1: Kalau mau baca jurnal sama artikel juga boleh, kalau kalian enggak bakal mumet ya.
0: Tapi kalau menurut saya sih jangan, itu udah standarnya, levelnya naik lagi. Kalau untuk pemula-pemula santai aja kan.
1: Iya betul.
0: Dan kalau untuk komik itu kan biasanya kalimat-kalimatnya tidak terlalu panjang ya Kak Maul kan.
1: Betul.
0: Jadi percakapan biasa saja tuh, percakapan santai antara karakter yang satu, antara karakter kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi kalau saya sih juga sih bakal baca komik untuk belajar. Di komik apa Kak? Tadi Komiku, dan pokoknya di internet bisa. Oh,
1: Komiku itu yang bahasa Indonesia, Kak Abdi.
0: Oh iya, namanya Komiku.
1: Kalau yang bahasa Inggris sebenarnya
0: Manga ID.
1: Banyak. Iya, ada Manga Kakalot. Dulu tuh ada Batoto, tapi sekarang udah ditutup sih.
0: Iya sih, saya juga tahu itu. Tapi ditutup ya.
1: Oh, Kak Abdi tahu.
0: Iya, saya ibu. Oke teman berdua, nanti kita akan bahas lagi ya dengan Kak Maul. Kita jeda dulu dengan beberapa lagu. Ada 3 lagu ya. Ada Lady Gaga, ada Lisa Kara dan Keisha. Kak Maul, nanti saya telepon lagi ya teman berdua. Aman aja pokoknya. Masih ready dong?
1: Aman.
0: Oke. Stay tune terus teman berdua di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Lady Gaga, ada Lisa Kara.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Yo yo yo yo yo, masih 289 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2. Kita balik lagi ya, masih di English Corner dan kita akan segera menghubungi Kak Maul. Kita sabar ya teman Pro 2, kita telepon lagi Kak Maul. Aman aja, ketemu Kak Maul sudah ready. Halo Kak Maul.
1: Halo
0: Kak, halo. Ya Kak Maul, kita lanjut lagi ya, masih di English Corner. Dan ini Kak Maul kan, kalau Abdi pikir-pikir setelah jeda lagu-lagu tadi ya, kita tuh sebenarnya udah banyak sekali sekarang saat ini anak muda sudah banyak sekali menggunakan kata-kata Inggris ya, kata-kata iya toh dalam percakapan kita sehari-hari. Benar tidak Kak Maul?
1: Betul.
0: Dan contohnya adalah iya kan, contohnya banyak kata-kata, ada random, itu benar tidak pengucapan tuh?
1: Betul, random, meskipun tulisannya random ya.
0: Iya random.
1: Cuman tuh kalau misalnya A di bahasa Inggris kan dibaca E kan.
0: Jadi benar deh.
1: Betul.
0: Jadi misalnya mah pertanyaannya random banget gitu ya pengucapannya kan.
1: Betul.
0: Biasanya itu adalah kalimat-kalimat yang biasa kita ucapkan ke teman-teman kita toh.
1: Tapi Kak Abdi tahu arti random?
0: Random tuh berarti artinya tidak jelas. Apa?
1: Random itu artinya acak kan?
0: Acak ya.
1: Jadi kalau misalnya dibilang random banget di kelakuannya, berarti kayaknya ini acak gitu ya kelakuannya. Bisa juga tidak jelas makanya, karena kan acak gitu kan. Kita kan nggak tahu nih kayak gimana.
0: Yes. Dan kalau misalnya pertanyaannya random banget, kalau di Inggris kan itu kemauan gimana?
1: Oh, pertanyaannya random banget ya?
0: Nah, pertanyaannya random banget. Kalau di bahasa Inggris kan apa kemauan?
1: Oh, bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya kita, soalnya random banget sih kamu gitu ya. Kayak kalau misalnya bahasa Inggris berarti, why are you asking a random question? Kayak, kenapa kamu nanyain pertanyaan yang random gitu, pertanyaan yang acak. Nah, why do you asking random question?
0: Agak pelan sedikit.
1: Oke. Why itu kan kenapa ya?
0: Iya, why itu kenapa?
1: Terus, do you? Kenapa kamu? Why do you berarti kenapa kamu? Asking itu menanyakan. Random seperti yang tahu acak gitu ya. Berarti kan why do you asking? Kenapa kamu nanya nih? Terus random question, acak pertanyaan. Question itu pertanyaan. Loh, kamu kok kenapa di bahasa Indonesia? Kenapa kamu menanyakan pertanyaan yang random? Padahal kan randomnya di depan gitu kan. Random question kan. Harusnya acak pertanyaan. Nah itu kalau misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dia itu bakal
0: bolak-balik
1: maknanya. Tergantung preposisi ya kalau nggak salah ya. Preposisi kata kan kita kan ada SPOK tuh, subjek, predikat, objek, dan keterangan kan.
0: Yes. Kalau misalnya ini Abdi juga, Kamal maaf ya, Abdi juga itu kan sambil kita ngobrol sambil juga klik itu komputer tuh. Dan katanya kalau misalnya pertanyaannya random banget, bisa juga that's so random. Apa beda?
1: Betul.
0: That's so random. Apa?
1: Kalau that's so random, itu kayak kamu acak banget. Itu kalau misalnya bahasa Indonesianya ya. That's so random. Jadi itu nggak ada unsur pertanyaannya sebenarnya. Kayak nggak ada kosakata pertanyaannya. Tapi itu bisa Kak Abdi bilangin.
0: Masih. Istilahnya kayak nyambung.
1: Masih nyambung. Meskipun nggak ada kosakata question. Question itu pertanyaan kan. Jadi kalau misalnya Kak Abdi bilang kayak terjelas gitu ya. Nah itu kan bisa that's so random. Ini acak banget gitu. Jadi masih bisa sebenarnya. Kamu acak banget, kamu gak jelas banget gitu. That's so random.
0: Wah, that's so random. Agak cepat atau agak pelan sih pengucapan itu kan, karena ada 3 kalimat itu kan. That's so random.
1: Gak ada masalah sih kalau misalnya mau cepat, mau pelannya. Pokoknya yang penting That itu kan artinya itu.
0: Iya.
1: Yeah. Kan kalau so random itu berarti sangat acak.
0: Sangat acak.
1: Berarti itu sangat acak. Nah, kalau bahasa Indonesia kan siapa yang pakai itu sangat acak? Nah, aneh kan?
0: Iya sih.
1: Kalau bahasa Favonya berarti ya kok terjelas gitu.
0: Terjelas. Oke, okay. Nah tuh ada lagi kalimat-kalimat biasanya overthinking. Nah itu gimana pengucapannya?
1: Okay.
0: Overthinking.
1: Over.
0: Over.
1: Nah, tulisannya O V E R ya.
0: Iya.
1: Nah over. Thinking. Sebenarnya sama aja sih kayak apa yang dibaca dengan, jadi kan kalimat bahasa Inggris tuh ada yang benar-benar ketika dibaca tuh sama gitu, ada yang berbeda kan. Mm-hmm. Kalau overthinking ini yang sama, jadi kayak pelafalannya sama seperti yang udah diekspektasikan gitu. Overthinking. Dibacanya sesuai aja sih, nggak ada pelafalan yang berbeda di situ.
0: Oh tidak ada. Oke, kata selanjutnya adalah mood. Nah, biasanya kita kan sering aku lagi enggak mood, tramut gitu kan. Tramut. Mood, mood. Dia tulisannya kan MOOD. Dibaca mood.
1: Nah, karena O itu tergantung dengan O itu kan vowel kata bunyi ya, kata bunyi. Kata vokal, sorry, kata vokal. A I W O ya. Nah, dia itu tergantung dengan seberapa banyak kata vokalnya. Misalnya M-O-O, ya kan? Itu kan kalau bisa dibaca mo ya di bahasa Indonesia.
0: Iya, mo.
1: Tapi ketika O-nya ada dua, dibacanya mu.
0: Mu.
1: Iya kan? Mm. Jadi makanya kalau misalnya sapi nih, sapi kan mu ya. Mm-hmm. Nah dia tulisnya MOO bukan MUU gitu, bukan MUMU, bukan, salah ya teman-teman ya, canda. Nah, jadi MOO ketika O nya ada dua dibacanya U, sebagai U gitu. Kenapa enggak MUD kak, mood. Nah itu beda lagi teman-teman, kalau MUD itu lumpur.
0: Oh iya, beda arti ya Kak Maul.
1: Beda arti.
0: Oke. Dan ada lagi kalimat-kalimat
1: sama
0: yang
1: sama sih itunya.
0: Mm-mm. Siap. Kita ganti
1: sama
0: lagi.
1: Sama pelafalannya kan?
0: Iya sih. Oke, Kak Maul, ada lagi yang lagi biasanya orang-orang saya lihat di TikTok, di media sosial ya. Literally, actually, basically ya gitu dah. Itu. Okay, itu kan okay. Kalimat-kalimat yang saat ini sering sekali cuma berdua. Apa kayak ucapkan toh biasanya,
1: iya,
0: walaupun dia ucapkan, walaupun dia ketik, biasanya chatan juga gitu toh. Kalau untuk pembacaannya kan ini agak sulit ya, literally. Apa itu?
1: Iya, literally
0: ini kalau pakai ly ini jadi verb apa ini Kak Maul biasanya tuh
1: verb apa
0: untuk pengucapannya tuh biasanya digunakan, alangkah baiknya digunakan untuk kapan ataupun.
1: Oh iya, iya, paham. Kalau literally, basically, dan juga usually itu lebih ke apa ya? Itu sama kayak kosa kata sering gitu. Sering itu kayak kata sifat ya. Jadi bukan kayak kata benda kan dia. Keterangan ya sih, sering itu keterangan ya. Jadi kayak usually itu kan biasanya, ya kan? Nah itu tuh berarti keterangan antara dia aktivitas atau objek ya kan. Jadi dia tuh bukan verb sih lebih tepatnya ya. Iya, bukan verb, kayaknya dia adjektiva.
0: Adjektiva. Oke, siap.
1: Jadi bukan adjektiva ya, maksudnya pronunciation-nya. Tulisannya adjektiva tapi dibacanya adjektif.
0: Adjektif. Oke.
1: Itu ada lagi nggak sih tadi, aku lupa deh pertanyaannya apa.
0: Pengucapannya tuh gimana Pak? Actually kan ini kan L-nya double, actually. Actually.
1: Itu kan kalau misalnya C itu ketika dia ada di tengah itu tuh sebenarnya hampir hilang sih. Iya, jadi nggak hilang banget sih ya, tapi kayak dia tuh melebur ya kan. Jadi kalau misalnya membacanya itu tulisannya aktuali, ya kalau dibacanya ya dia tuh jadi e dengan k aja gitu.
0: Actually
1: Actually.
0: Oh,
1: dan seperti yang kita tahu kan A itu dibaca E kan?
0: Iya.
1: Jadi bukan actually tapi actually. Early. Literally early kan? Bukan
0: iya.
1: Rally.
0: Iya benar.
1: Literally gitu.
0: Literally. Iya. Apa literally deh? Literally. Oh, literally.
1: A ini dibaca E.
0: Oh.
1: Bukan okay. E ya.
0: Itu semua sih sebenarnya udah dipelajari di waktu kita SD, SMP, SMA ya kak. Tapi sering sekali kita tuh karena belum terbiasa untuk pengucapan jadi gitu.
1: Kalau basically usually oke lah ya. Usually dipakai di SMA gitu ya. Basically sama literally itu benar-benar kosakata yang kayaknya gak bakal pernah diajarin di SD, SMP, SMA tadi. Itu kalau kalian tahu berarti kalian oh ini medsos mas,
0: medsos sih ada medsos scrolling TikTok sudah.
1: Ya kalau dulu tuh menurutku itu paling sering dipakai di sinetron sih Kapri.
0: Oh iya
1: kayak sinetronnya ABG gitu,
0: ABG anak-anak Jaksel gitu.
1: Tapi sekarang udah sering banget dipakai. Dulu tuh kayaknya keren sih pakai itu tuh kayak literally gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak ada kastanya gitu, Pak.
0: Iya, benar. Tapi kalau sekarang sudah kayak apa ya? Sudah umum tuh. Udah melebur. Udah
1: kayak bahasa sehari-hari
0: benar.
1: Gitu. Bahkan kita kadang enggak tahu tuh bahasa Indonesianya apa. Padahal literally itu artinya apa ya? Literally. Kayak bahasa, tergantung keterangannya. Literally, gue lebih suka maca gitu misalnya.
0: Kurang lebih saya kayak itu agak kurang lebih
1: iya,
0: saya suka.
1: Kurang lebih betul.
0: Iya, benar,
1: literally itu kurang lebih.
0: Yes. Oke, Kak Maul, tapi sekarang wah sudah tidak terasa ya kita belajarnya hampir 1 jam dari Kak Maul. Ini sudah pukul 20 lewat 6, kita sudah melebihi jam waktu English Corner. Jadi kita akan bersambung lagi minggu depan. Karena tidak sadar sudah lebih dari jam 8. Enggak apa-apa ya Kak Maul, kita belajar sedikit-sedikit asalkan aman masuk aja ke otak, ya kan?
1: Aku mah enggak ada kata cukup untuk belajar, asik.
0: Asik, respect.
1: Respect.
0: Nah, respect itu kan bahasa Inggris juga ya.
1: Betul.
0: Ya, tapi hormat. Iya, siap. Jadi kalau terima kasih ya untuk atas waktunya selama 1 jam ini. Sampai jumpa di Sampai jumpa di siaran English Corner selanjutnya. Karena Kak Maul pasti menjadi narasumber karena Kak Maul lebih dari kami.
1: Maksudnya enggak dong. Ini cuma untuk sekarang aja. Pasti besok-besok lebih lagi.
0: Amin amin. Semoga aja pembahasan-pembahasan kita yang sedikit ini iya bisa membantu teman pro 2 untuk belajar sedikit demi sedikit. Intinya jangan apa Kak Maul? Jangan malu ya Kak Maul.
1: Betul. Iya. Jadi diri aja coy.
0: Oke, satu kalimat dulu Kak Maul pakai bahasa Inggris untuk menyemangati anak bukan anak sih, teman pro 2 yang lagi mendengarkan.
1: Apa ya?
0: Mendadak sekali ya pertanyaan saya.
1: Enggak sih, sebenarnya bisa-bisa aja.
0: Okay.
1: Aku banyak sebenarnya moto-moto yang aku udah simpen dalam otak gitu ya.
0: Oh, asik ini.
1: Jadi kayak knowledge expand your horizon. Itu artinya pengetahuan akan membuka semesta kamu. Asik
0: gokil. Itu teman perdua. Oke, teman perdua, kita akan balik lagi ya nanti minggu depan di English Corner. Dan terima kasih Kak Maul, saya ucapkan sekali lagi. Kak Maul boleh
1: thank you.
0: Saya halo dulu. Halo. Dan
1: halo guys. Bye.
0: Oke, bye Kak Maul.
1: Thank you very much.
0: Oke, Mbak Prua, kita bakal lanjut lagi ya. Kita membahas tentang hal-hal yang
1: oke, bye-bye Kak Maul, thank you.
0: Hal-hal tentang thank kehidupan you. Karena English Corner sudah berakhir jamnya. Mungkin okay, minggu Prua, depan kita bakal bahas lagi bahas dengan pembahasan-pembahasan serunya lainnya bersama Kak Maul ataupun bersama narasumber lainnya. Oke, karena English Corner sudah berakhir jamnya. Mungkin Oke, minggu depan kita bakal bahas lagi dengan pembahasan-pembahasan serunya lainnya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk,

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: semoga anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya

0: depan bangsa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 21 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita untuk relay Pro 2 Jakarta dulu untuk mendengarkan musik live chat di hari ini teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 harus dengarkan baik-baik karena pembahasan hari ini seru banget, dijamin. Dan teman Pro 2 jangan khawatir, nanti Abdi bakal balik lagi bersama kalian di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Jadi stay tune terus di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Iyi. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cuma berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Mana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya, boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke. Okay.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke. Okay.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh iya sih.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya benar.
0: Bukan drum. Eh benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Oke. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalau yang mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
0: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
0: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
0: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
0: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
0: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah.
0: Okay.
4: Jadi berkelanjutan gitu.
0: Okay.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh

0: dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman, karena okay, kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Asik. Oh, wow.
2: Satu angkatan.
3: Oke.
0: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
4: Iya, sempet.
0: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Okay. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu.
3: Oke.
0: Tapi namanya belum ada saat itu.
3: Belum ada. Okay.
0: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu.
3: Oke. Okay.
0: Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
3: Oke. Okay. Oh, berarti lu yang nyari namanya.
0: Saat itu namanya datangnya dari gue.
3: Oh, yes.
2: Apa cuy artinya Desti Rasti kalau menurut lo pribadi?
0: Kalau The Desti Rasti itu kan gue ambil dari film Cars ya.
3: Oh, okay.
2: Oh dari situ.
0: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
3: Yeah.
0: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
3: kecau.
0: Iya. Dia kan punya sponsor namanya Rastis tuh kan.
3: Iya. Yeah.
0: Si Rastis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
3: Iya. Yeah.
2: Bumper ya, bumper.
0: Iya, bumper. Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
3: Mm, bener.
0: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
3: Iya. Yeah.
0: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
3: Oh, dari situ.
0: Yeah. Nama dua mobil tua itu.
3: Iya. Yeah.
0: Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa.
1: Dudean.
0: Iya, benya. Dudean.
2: Masih kasih dudean ya.
3: Oh, iya. Oke.
2: Okay. Oh, jadi dari situ sebenarnya namanya.
3: Oh.
2: Dan dari teman-teman lu enggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya, semua langsung sepakat semua.
1: Sepakat.
0: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan.
3: Okay.
0: Musik tua gitu.
3: Oh, wow. Berarti sebenarnya pemilihan Desti Rasti juga ada filosofinya sebenarnya.
2: Iya.
3: Benar.
0: Secara
3: enggak langsung ya. Benar.
2: Tapi lu enggak kepikiran tow meter gitu misalkan. Yang bisa kan?
0: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
2: Hatsune.
3: Kepanjangan.
2: Boleh. Udah tua loh padahal nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
3: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Desti Rasti itu genrenya apa sih sebenarnya?
0: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
4: Apa?
2: Kira menjawab.
1: Retro pop sih.
4: Iya,
3: retro pop.
0: Ya. Retro pop lah.
1: Pop rock and roll.
3: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
4: 50-60
3: ya.
4: 50-60
3: ya. Benar.
2: Lebih ke situ ya.
3: Benar.
2: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
0: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
3: Oke.
0: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
3: Oke.
0: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
2: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
3: Oke.
1: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawainya The Beatles.
3: Oh, wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
2: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
0: Ingat. Yang dibikin apa yang
1: direkam? Yang dibikin
3: pertama kali deh.
2: Pertama kali. Yang jadi nih.
4: Stranger Things.
2: Oke.
3: Tapi itu direkam enggak akhirnya?
4: Itu akhirnya direkam.
3: Bukan Stranger Things.
4: Beda.
3: Masa di lagunya ada sedising.
2: Siapa tahu kan.
3: Tapi itu akhirnya direkam.
4: Jadi single ketiga itu jadi.
3: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
4: Beda. Itu Ayu.
3: Oke, okay, Ayu.
4: I koma Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
3: Oh.
2: Ayu tapi koma gitu ya.
4: Iya. Yeah. I koma Ayu.
3: I koma Ayu. Iya.
2: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
3: Koma Ayu.
2: Masa ngajak kan? Oke.
3: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
4: betul.
3: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Oh, mini album ya. Ini album jatuhnya ya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya, tanggal 25.
3: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
2: Kartun lagi nih.
3: Jangan-jangan nih.
2: Enggak, bukan. Peri Mariadi kira. Sorry.
3: Aduh, apa ya?
2: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
0: Apa baik kira-kira?
2: Coba ya.
1: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin, Bang.
3: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi?
2: Coba.
3: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
2: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ deh.
0: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
3: Mm. Oke. Okay.
0: Judul lagu
1: kan, di track pertama.
0: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
1: Iya. Sebelumnya.
0: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
3: Oke. Okay.
0: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
3: Mm. Oh, oke. Okay.
0: Cuman gue tuh sempat mikir gini, kayak anjir
1: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya. Balad,
0: tapi si judulnya tuh ada baladnya, gue tuh takut jadi beban.
3: Oh.
0: Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagunya.
3: Oh.
0: Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
2: Aneh
0: banget.
2: Malang, aneh banget.
0: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
2: Iya, kayak mutan ya.
0: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
2: Betul.
0: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
2: Bener.
0: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
2: Iya,
3: benar.
0: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
1: nggak jelas
0: ini.
2: Oke. Gue ngerti.
0: Iya. Yeah. Musiknya macam-macam nih.
2: Iya.
0: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya.
2: Yeah.
0: Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
3: Oke.
2: Awalnya apa judulnya Balada?
0: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
2: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
3: Iya sih.
0: Bener. Tenggelamnya kapal.
2: Nah, itu kan. Dia kan. Kambing jantan gitu.
3: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
0: cinta berapa sahur?
2: Nah, cinta berapa sahur?
3: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
2: Iya.
3: Benar.
2: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
5: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
2: Yeah.
5: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Sijuri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
3: Oke.
5: Kita kan anak Gen Z ya.
2: Jadi
5: yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
2: Okay.
5: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata.
2: Itulah
5: momen-momen berbunga-bunganya dia. Dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda gitu sini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
3: Ceweknya gitu ya.
5: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
2: hidung belang ya.
3: Hidung belang lagi tadi.
2: Ya hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bus DB ya. Hemoglobin.
3: Jadi darah nih.
5: Kebiasaan latihan kita.
3: Iya.
5: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir.
3: Oke.
5: Lagu keempat. ada lagu si Joni Diri.
2: Si Joni?
5: Diri.
2: Si Joni Diri.
5: Adalah si Joni itu suka berdiri.
2: Oh iya, benar. Pagi-pagi kan biasanya.
3: Benar.
5: Iya, pagi dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor. Oh,
2: iya benar. Bangun pagi dia. Yeah.
3: Kalau pagi suka meler katanya.
2: Dingin-dingin bro.
3: Iya.
2: Dia suka dicekek tau. Sekarang dimintain duit.
3: Oh, dimintain duit.
2: Iya.
3: Bro, nasional. Hati-hati.
2: Iya, si Joni.
3: Iya, si Joni. Maksudnya Joni.
2: Ada Bang Joni kan. Iya.
5: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
2: Di record sama kalian akhirnya.
5: Masukin ke EP nih.
2: Oh, nice.
3: Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa nggak?
2: Bisa kayak gitu.
5: Bisa.
2: Kalian manggung gue request outro.
5: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
2: pamit. Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
3: Ya ada teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang bikin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
2: Betul, dan jangan geser radio kamu, karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: kayaknya. Dia kan ada susah.
1: Curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita nggak tahu.
0: Gue nggak expect sih.
1: Gak ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
3: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
0: Iya.
3: Adanya berang-berang mungkin suaranya curut.
0: Iya. Bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan.
0: Iya, benar. Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman-teman dua semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50-60 itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
3: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
4: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
4: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
3: Oh. Naturally udah begitu ya.
4: Iya.
3: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
3: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
5: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
5: Iya sih, kan
1: ada beda. Oh iya, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
4: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Lo apa?
3: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
3: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Nice. Lo apa?
5: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
0: Misery, okay.
1: Russell.
6: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell. Itu Russell yang pramuka.
6: Beda. Kayak mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
6: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Hari Sabtu.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih. Yang didengar sehari-hari itu udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
4: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut.
0: Kalau random mas,
3: pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Senyeleneh apa tuh?
3: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya.
0: Wow. Oke.
3: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Okay.
0: Pernah mencoba.
3: Terus
0: ya?
3: Kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
3: Pengen cover Oasis tuh kemarin.
0: Bener. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya?
4: Iya.
0: Bener.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Yeah. Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll? Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
3: udah tahu ini Dusty gitu.
1: Oh, yeah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti-Rasti gitu.
0: Yes, ya. Yes. Betul okay, sekali. Benar-benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau. Terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
5: ada Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lo gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
5: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke, okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
5: Workshop
0: gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
5: Temanya kalau beda-beda sih.
1: Tergantung kamu persetujuan siapa? Yeah.
0: Oh iya. Oke. Okay.
1: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, yeah. Ini deh.
3: Biasanya gitu. Kan. Kalau kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
5: yes, itu
3: juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, yeah, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
5: Benar. Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
5: Notasi dulu, humming,
0: nyari
5: chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
5: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh,
0: Oke.
1: Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
5: Kalau
1: semua ya? Oke, baru
3: yang nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
5: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat.
0: Oh iya.
5: Telat.
1: Kapan?
5: Oh.
1: Baru tadi.
0: Iya. Baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini nggak free nggak? Gitu.
0: Yeah. Ayo deh ikutan.
1: Buat ngisi slot.
0: Ngisi slot.
6: Yang penting 4.
0: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Enggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di
1: Acet
0: Itu Merah di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Das Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yang Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh. Ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah. Jadi itu. Ayo tuh kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya.
1: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh, di sini. Oh, iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Galih.
0: Galih Rakasiwi.
1: Oke.
0: Okay. Tanya Lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih. Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
2: katulistik.
3: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Itu. Bab reproduksi.
0: Bener. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lu
0: boleh? Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Kalau lu sekalinya keluar rumah begitu lu, Bay. Bener-bener di rumah berarti lu, Bay. Bener-bener di rumah aja lu, Bay.
0: Bener-bener.
2: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
2: Makanya gue keluar.
0: Oh ya benar.
1: Berarti lu melihat sekeliling aja kan? Yeah. Yang lu lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan. Mungkin yang terdekat sama Robai Joni.
0: Dekat sih.
2: Bang Joni.
1: Bang Joni kan. Iya kan.
0: Iya dekat sih. Benar-benar.
1: Jual gigil. Cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Joni Cungkring. Benar.
2: Banyak yang cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan juga sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Ngiler.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh.
0: Silakan. Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilis mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas dirilis pun udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Yeah. Nice. Oke.
0: Kalau MV?
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
0: Ada.
1: Oh, penasaran sih.
0: Penasaran sih sebenarnya. Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan. Visualizer kan?
3: Boleh dicek. Bisa dicek langsung, cari langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini pakai HP gitu.
0: Iya. Handheld.
1: Iya. Ovi. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
3: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Namanya visualizer kan?
0: Yes. Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
3: bikin. Selalu di rumah.
1: Iya, rumah
0: selalu di rumah.
1: Rumah selalu di rumah.
3: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR Tadinata ini udah dikeluarin.
0: Oke.
3: Ya, kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
3: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Benar-benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini, kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser seluruh Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
0: The Dusty Rasty Risius.
1: Ada nama fans ya?
3: Nama fansnya apa ya?
0: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
0: Ada saran nggak bang?
1: Kecau.
3: Iya ada saran.
1: Kecau mania tapi. Kecau mania.
3: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh.
3: Nantikan ofisialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
3: Bisa. Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
1: Oh,
0: iya bisa.
1: Oh gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
4: Buat yang nonton, I love you.
3: Gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
3: Kok mahal?
1: Mau apa?
4: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
3: Kata-kata terakhir? Anjir, keren itu duit. Ya pokoknya, terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
0: John,
3: Joni,
1: Dika,
3: Simbang, semuanya.
1: Iya sih.
4: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidung nggak belang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng bersama The Dusty Rasty.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti bro?
3: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong guys?
3: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang gak?
3: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
3: Emang kita mau fokus di Bogor dulu. Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
1: Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya. Kalau orang yang datang, kita bakal ngasih free udara.
3: Kok free udara? Iya, nanti akan free percenda juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada stiker pack gitu ya.
0: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
3: Bisa. Jadinya bareng sih.
0: Berdiri aja. Nontonnya berdiri, gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasty ada @thedustyrasty dan di TikToknya juga ada @thedustyrasty4.
4: YouTube
3: juga
0: The Dusty Rasty.
1: Oke.
0: Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget dan Astirasti juga ya.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Gimana Jakarta, lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar.
1: Udah makan?
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Oh iya, udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama, kita gini terus.
0: Iya, benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Asirasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dede Asirasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yo, kalau gitu gue Elan pamit.
0: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga ini dia, Dede Asirasi. 1, 2, 3, 4.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: nggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Sabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Sal, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Teman Perudua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan siaran Perudua di sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Abdi Wijaya Pranata mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fakfak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fafak. Mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Jumat, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2026, dari Jalan Kapten Petendean 72 Fafak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Ya Allah, Tom Pro 2, gimana kabarnya teman-teman? Di pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, masih subuh banget Tom Pro 2 ya. Ya masihnya masih banyak yang terlelap juga nih teman-teman. Dan juga Tom Pro 2, selamat hari Jumat. Kita dan juga Maul ya, kembali lagi untuk menemani ruang dengar kalian semua di Sepada. Selamat pagi Tom Pro 2. Dan semoga di pukul 5 ini Tom Pro 2 yang udah bangun gitu ya, bisa ditemani dengan aktivitas bisa ditemani dengan rangkaian musik selanjutnya di Tom Pro 2 dalam mulai aktivitas. Yaitu selanjutnya akan ada jazz music untuk 1 jam ke depan dari jam 5 hingga jam 6. Dan Tom Pro 2 ini dia rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD kami, musik director kami teman Pro 2. Selanjutnya teman-teman kita bakal dengerin lagu dari Samsons dengan lagunya Kecanduan. Dan Tom Pro 2 tetap stage 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Tan, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Halo sob Kumpul Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Sambil ditemani lagu dari Raisa dengan lagunya You Better Believe Me, teman-teman ya. Selamat pagi teman-teman. Dan di pukul 6 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, langit sudah mulai cerah teman Pro 2 ya. Dan sunrise juga bisa terlihat. Jangan sampai kalian semua ketinggalan seberapa bagusnya sunrise di kota Fakfak ini teman Pro 2 ya. Dan teman-teman yang mau beraktivitas di pagi hari ini sambil mendengarkan lagu favorit kalian, bisa menghubungi Maul teman Pro 2, bisa di 0811 489 4990.

Ikhlas bukan berarti lepas harapan, tapi yakin bahwa segala kebaikan akan kembali dengan cara terbaik, meski tak selalu kita lihat. Sikap positif bukan berarti menutup mata dari masalah, tapi memilih fokus pada solusi demi kebaikan bersama.

0: untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Udah gajian nih, di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol ad yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata ad dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol ad dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

Hello Bro 2 dengan ditemani lagu dari Larenze dengan lagunya dan Don't Let Love Fade Away. Hello Bro 2, ada yang request lagu nih dari Kak Indah, katanya mau request lagu Kak Maul pagi-pagi kayak gini. Lagu dari Regina yaitu Di Bawah Happy Aja, boleh Kak Maul? Boleh banget ya Hello Bro 2 ya. Teman-teman yang masih mau request lagu bisa menghubungi Maul ya di 0811-4894-990. Selanjutnya Hello Bro 2 ada lagu dari Regina dengan lagunya Di Bawah Happy Aja.

0: aja.
1: Indonesia Pro Indie.
2: Indonesia Pro Indie.
1: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
3: Oh, ini toh video
4: guys,
3: video
4: jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini tangan sih?
4: Paling
5: video kemarin kan bukan aku yang salah.
6: Cukup!
7: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Tentu kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Spada. Selamat pagi teman Perdua. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tamam Pro 2 sambil temani lagu dari sisi selatan Faithful Mix Miller dengan lagunya Kau Belum Mati, Tamam Pro 2. Sekarang di pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan gimana kabarnya teman-teman di Spada? Selamat pagi Tamam Pro 2. Semoga kalian semua baik-baik aja dan juga aktivitasnya lancar ya untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya Tamam Pro 2 di pukul 7 ini kalian semua harus tahu dan juga mengerti ya, kalau misalnya kita harus mendengarkan perakiraan cuaca ini dari BMKG untuk bisa menjadikan acuan dalam memulai aktivitas di pagi hari ini hingga malam hari ya teman-teman ya, di sepanjang hari Jumat hari ini Tamam Pro 2. Jadi selanjutnya kita bakal mendengarkan Tamam Pro 2, kita bakal mendengarkan perakiraan cuaca untuk tanggal 14 Agustus di hari Jumat dari perakirawan yang bertugas.

0: Februari 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fak-Fak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter tergolong tinggi gelombangnya ringan. Selanjutnya informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Kalau memperoleh itu dia perakiran cuaca dari perakiran yang bertugas yaitu Kak Isabella tentunya dari BMKG. Semoga itu bisa menjadi acuan ya teman-teman Pro 2 ya bagi teman-teman semua yang mau beraktivitas dan juga mau planning di sepanjang hari Jumat ini dari pagi hingga malam hari teman-teman. Dan teman-teman Pro 2 di pukul 7 ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal kesehatan dan sebagainya. Dan teman-teman Pro 2 yang masih mau ditemani dengan lagu favoritnya boleh banget teman-teman, silakan hubungi Maul di 0811 4894990 dan juga di RRI Digital. Selanjutnya teman-teman Pro 2 akan ditemani dengan lagu dari Beyonce dengan lagunya Covid. Tetap stay tune 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Bucket up, bucket up.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Habis pikir. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Teman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, dan juga masih bersama Maul, teman-teman di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti yang Maul janjikan, kita bakal membahas seputar kesehatan ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya obrolan yang seru nih untuk dibahas di pagi hari ini teman-teman. Kita mulai dengan yang pertama teman Pro 2, mengenai junk food, atau kalau misalnya bahasa Indonesia sih makanan sampah ya teman-teman. Waduh, makanan sampah ke teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 tahu kan soal junk food dan juga dampaknya terhadap kesehatan nih teman-teman. Dimana makanan cepat saji atau yang lebih dikenal dengan istilah junk food ya, kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern teman Pro 2. Kemudahan dalam memperoleh penyajian yang praktis dan juga cita rasa yang lebih beragam membuat makanan jenis ini tuh banyak digemari nih oleh berbagai kalangan. Tapi teman Pro 2, makanan cepat saji yang emang serba cepat ya, di balik kepraktisannya itu mengandung banyak mengandung kalori yang tinggi, gula dan garam yang sangat-sangat di luar dari kapasitas yang kita butuhkan teman Pro 2, dan juga lemak jenuh dan lemak trans yang tinggi teman-teman. Apalagi rendah serat, rendah vitamin, rendah mineral teman Pro 2. Jadi nutrisinya tuh benar-benar kurang banget teman-teman ya. Konsumsi junk food yang secara berlebihan dapat memberikan dampak buruk nih bagi kesehatan kita teman Pro 2. Salah satu dampak yang paling umum adalah meningkatnya resiko obesitas. Dan juga kandungan kalori yang tinggi dan ukuran porsi yang besar dapat membuat tubuh kita menerima energi yang melebihi dari kebutuhan kita, yang akhirnya malah mentransformasi energi itu menjadi lemak jahat teman-teman. Dan oleh karena itu junk food ini menjadi salah satu penyumbang penyakit obesitas ya teman Pro 2 ya, karena memicu gangguan metabolisme. Dan juga pola makan yang tinggi lemak ini meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL, trigliserida, serta resiko resistensi insulin yang dapat berkembang menjadi diabetes tipe 2 nih teman Pro 2. Oleh karena itu masyarakat perlu lebih bijak teman-teman dalam memilih makanan dan mengatur pola konsumsi sehari-hari. Makanan cepat saji tetap dapat dikonsumsi sesekali, tetapi sebaiknya tidak menjadi bagian utama ya dari pola makan kalian, dan mengutamakan makanan bergizi lebih seimbang teman Pro 2. Memperbanyak sayur dan buah serta membatasi asupan gula, garam dan juga lemak nih, agar kalian semua bisa sehat dalam jangka panjang teman-teman ya. Jangan sampai masih muda tapi udah jadi muda jompo, muda yang benar-benar berpenyakitan. Waduh, gak pengen banget teman Pro 2. Dan itu dia teman-teman mengenai junk food dan dampaknya terhadap kesehatan, yang tentunya mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Pro 2 juga harus jaga kesehatan ya, jangan sampai kalian sakit teman Pro 2 di musim pancaroba ini, karena jujur mau sebenarnya lagi gak fit banget ya sekarang teman-teman ya. Dan semoga aja kalian semua tetap terlindungi dari segala penyakit teman-teman ya. Dan teman Pro 2 yang masih mau request lagu, boleh banget teman-teman bisa menghubungi Maul di 0811 489 4990, dan juga di RRI Digital. Selanjutnya ada lagu dari David dengan lagunya Low and Loaded, dan tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

mengikuti Pro2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia pun penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kok lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tidak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tidak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Geul Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Geul Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia. I guess this is what you get.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.